0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinerang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinerang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Ayo, sapi, api, api.
1: Coba kok begini, om, dong?
2: Yo, salam pencet.
0: Siapa, no?
2: Oh, no. 106,6
3: Susia FM Pinang. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan, Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
4: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info.

0: Info di radio.
1: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
0: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus.

dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
1: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
2: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
3: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
3: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ya, salam dengar buat lagu dangdut di pagi menjelang siang yang kembali cukup gerah. Meskipun mendung pagi-pagi, namun ternyata tak turun hujan juga. Ya, semoga kita dirahmati Allah dan akan segera dicurahkan hujan yang dinanti-nanti selama ini. Baik, menemani aktivitas Anda hari ini, kita bisa berbagi salam melalui layanan telepon di 08 114 13 10 66. Ya, sudah tersambung. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, Kedatu.
0: Waalaikumsalam, Bang Leman.

0: silakan Bang Leman langsung saja. Nih kabarnya bagus. Lagu apa? Lagunya?
1: Gulali.
0: Gulali Roma Irama ya. Oke, buat siapa lagunya?
1: Iya ya. Ada Gila, Agneta, ada Maria, ada Dani, ada Anto, ada juga ada Biko, ada Ira, ada Bima.
0: Iya.
1: Siapa lagi ada? Ada juga Beda.
0: Bilal, ya.
1: Ya, ada Aco.
0: Aco di Poman.
1: Ya, Bilal. Ya, sama tanpa kecuali.
0: Semuanya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, Aji ada. Silakan Bunda, lagu apa? Boleh saja. Oke. Silakan Bunda ya. Untuk siapa-siapa lagunya? Oh iya. Oh iya Bunda. Iya. Oke Bunda. Oh iya. Oke. Iya. Amin amin ya Bunda. Iya. Semoga kembali sehat. Waalaikumsalam. Masih ada lagi di belakang Haji ada ya. Halo. Ya, halo. Dengan siapa? Rais, di mana Bang Rais?
2: Di Sidrap.
0: Di Sidrap mana Bang Rais?
2: Rapang.
0: Rapang, belum hujan di situ ya Bang Rais?
2: Mendung-mendung
0: tapi ya mudah-mudahan hujan lah. Ketularan juga pinrang nanti kena hujan. Lagu apa Bang Rais? Caca Handika judulnya?
2: Ya, Caca Handika. Judul lagunya Cincin Putih.
0: Hah?
2: Cincin Putih.
0: Cincin Putih, oke. Okay. Ya. Bang Rais, untuk siapa lagunya Bang Rais?
2: Untuk penyanyi pendengar setia yang bisa ditelepon lewat. Siapa tadi itu? Yang lewat?
0: Ada Haji Eda sama Leman di Polewali Mandar.
2: Ibu Haji Eda dan Pak Leman ya.
0: Iya. Ya.
2: Dengan Bang Ujir ya.
0: Bang Ujir betul. Ya.
2: Oke. Terima kasih Bang Ujir.
0: Yap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Ujir.
0: Ya, waalaikumsalam Bunda Mariam, silakan. Lagunya Bunda.
3: Lagu Rupiah. Roma.
0: Rupiah lagi, oke. Ya. Untuk siapa rupiahnya?
3: Ya, untuk Pondu di Takalar Timur, Takalar Rega, semoga sehat selalu. Terima kasih Aja Eda.
0: Ya.
3: Memang juga Pondinar di Pintrang, Beten Pintrang, sehat juga di sana. Itu Novi di Metro, sehat juga. Ada juga kita tahu sudah pulang tapi dari suku yang laki-laki yang datang tahu.
0: Oh iya iya.
3: Iya. Papa Pio.
0: Papa Pio.
3: Ya tuh. Selalu semua. Memang tadi sudah deh.
0: Sudah ya.
3: Iya. Anto di Duri.
0: Anto di Duri.
3: Kira di Mere. Majene.
0: Majene ya.
3: Mama Wati.
0: Mama Wati.
3: Lagi. Lupa-lupa kalau banyak yang sama saya tidak bisa kali itu.

0: Semuanya, semuanya saja. Semuanya saja yang menyapa Bunda Maryam, ya. Itu. Oh.
1: Bang Ujil sama keluarga juga.
0: Amin, amin. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, sepertinya ada yang gak sabaran nih, kita angkat dulu. Halo. Waalaikumsalam. Siapa? Di mana? Nurlia di Polman. Ya. Oke, ya. Lagunya apa nih? Secangkir madu merah. Berarti sudah mau habis itu secangkir sih.
1: Iya.
0: Ya. Untuk siapa lagunya?
1: Tadi Rena. Ada siapa itu tadi?
0: Bunda Mariam sama Haja Eda.
1: Ada Bunda Maria, ada Haja Eda.
0: Semuanya saja. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nurlia, terima kasih. Leman di Polman. Iya, sorry ya. Kita dengar dulu nih lagunya. Yang mau nelpon sebentar lagi setelah lagu ini.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Baik, sekarang kita teruskan kembali di 081 14 13 10 66. Ya, terima kasih tadi untuk Lemon di Polman bersama Mamawati. Itu lagunya Gulali. Sementara lagunya Haji Eda, mau dengar boleh saja. Ya, siapa lagi ini di belakang Murlia? Halo. Halo. Halo, dengan siapa?
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Fatma ya?
1: Bukan, Mamawati.
0: Oh, Mamawati. Oh iya, ini bulan madu juga dia nih.
1: Iya. Lagunya.
0: Mamawati, lagunya apa?
1: Racun Cinta.
0: Hah?
1: Racun Cinta.
0: Jangan diracun, aduh mati nanti.
1: Cuma lagu Bang.
0: Oh, Mujib. Cuma lagu. Oke, ya, Racun Cinta.
1: Ya. Ada Jeda, ada Bunda Maria. Ada Koko Wati, ada Fatma, ada Bilal.
0: Ya.
1: Pak Martianto, Bobby, Pak Ines.
0: Ya.
1: Miss Daoni, Randy. Ya, Ahmad Yani.
0: Ahmad Yani.
1: Guru juga. Di Pare. Ruben. Ya, untuk semuanya nih Bang Ujir.
0: Semuanya, oke.
1: Ya, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke ya. Untuk di Duri apa kabar Pak Haji Mardianto, sehat selalu. Untuk Papa Piu juga. Halo untuk Amal di Jerman, buat Udin Leo, buat Jangko Badu. Siapa lagi? Ada Fatma dan Bilal serta Ruben, Jaya di Sopeng. Kemudian buat Naja di Pasar Sentral, Dewi di Makassar. Ya, buat siapa? Ada namanya Samsia di BTN Sekang, Mas. Ada juga Hamsia ya maksudnya. Kemudian buat siapa? Nurul. Semuanya deh ya. Kita dengar sekarang nih lagunya Bunda Haja Eda. Buat Aldi Bro di Pengeparan Lembang juga. Acok di Polman untuk Maulana, mau lagi.

Hantu Purnama Sari dan Ifdalia Pandini di Volman KMS. Buat Bobby, Yusuf, semuanya di sana ya. Romeo juga, halo.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Repang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Lewat lagu yang berikut ada lagu dari Caca Handika dengan lagu Cincin Putih. Ya, terima kasih untuk Rais di Rapang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Baik, sih, Mas Sosia, itu dia secangkir madu merah. Terima kasih Nurlia di Fallman. Nurlia apa siapa tadi? Oh, bukan Nurlia, tapi Mamawati. Sekarang giliran Nurlia. Ya. Silakan, masih saya tunggu teleponnya setelah lagu ini di 081-14-13-10-66. Racun Cinta dari Evi Tamale.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih

lanjut hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur dan selamat mengikuti acara berikutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
4: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara tim dan
5: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
6: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah, memberikan.
7: Akhirnya, kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
5: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
8: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
5: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
9: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam.

Sosialis Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparang. Untuk jumpa kita di hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Ya, simpatisan Susia seperti biasa memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Terlebih dahulu, saya akan hadirkan berbagai informasi yang telah saya persiapkan di antaranya. Bupati Pinrang, Irwan Hamid hadirkan irigasi perpompaan di tengah musim kemarau. Atasi jalan rusak dan becek, pemerintah Kabupaten Pinrang kucurkan dana 6 miliar rupiah lebih betonisasi ruas Lome Bila. HUT RI ke-81 di Pinrang bakal meriah, pemerintah Kabupaten Pinrang siapkan lomba rakyat di tengah tantangan kemarau. Dan akun palsu Bupati Pinrang sasar warga Facebook, Kadis Kominfo himbau masyarakat waspada. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina.

Dan memulai jumpa kita di program Social News Lintas Daerah, saudara, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, setelah penantian puluhan tahun dan melewati berbagai keluhan warga, proyek peningkatan jalan ruas Lome Bila di Kabupaten Pinrang akhirnya mulai dikerjakan. Jalan penghubung Kecamatan Duampanua dan Batu Lapa ini kini masuk tahap pengecoran beton dengan anggaran fantastis 6,9 miliar rupiah. Pantauan di lapangan, alat berat dan material cor sudah masuk di titik ruas jalan. Proyek ini menjadi angin segar bagi warga Desa Masewai dan Taporang yang selama ini kesulitan saat musim hujan. Warga mengaku sudah lelah dengan kondisi jalan sebelumnya. Dulu jalan ini becek, berlumpur kalau hujan, kendaraan sudah lewat, dan sekarang sudah mulai dikerjakan, ujar salah seorang warga di Desa Masewai. Kepala Desa Taporang Ibrahim membenarkan bahwa usulan ini selalu menjadi prioritas setiap musrembang selalu dibahas dan baru diprioritaskan.

teknis pekerjaan ini. Dan tahun ini ada dana DAU 6,9 miliar rupiah dan akan dikerjakan perkerasan beton untuk badan jalan dan lebarnya 5 meter dengan panjang rencana kurang lebih 2 kilometer. Ia pun menegaskan pemilihan beton karena pertimbangan beban dan cuaca, karena ini adalah jalan penghubung dua kecamatan dan dilalui truk hasil tani, maka dipakai beton K350 biar kuat dan awet. Targetnya adalah 180 hari kalender. Drainase dan gorong-gorong juga ikut diperkuat sesuai rekomendasi dari Balai Pengairan Benteng. Awaludin juga meminta pengawasan dari masyarakat dan mohon warga ikut mengawal dengan mutu K350 ini. Harapannya jalan tersebut bisa tahan 15 sampai dengan 20 tahun. Dan dengan dimulainya pengecoran ini warga lega. Harapannya dengan adanya cor beton K350 ini jalan tidak becek lagi saat hujan dan hasil tani bisa cepat sampai ke pasar. Komitmen pemerintah Kabupaten Pindrang dalam menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau terus ditunjukkan melalui optimalisasi program irigasi perpompaan atau IRPOM. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi para petani untuk mempertahankan ketersediaan air, sehingga aktivitas bercocok tanam tetap berjalan dan hasil panen dapat terjaga. Bupati Pindrang Irwan Hamid meninjau langsung pemanfaatan program irigasi perpompaan di Kecamatan Tiruang pada Selasa 4 Agustus kemarin. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Irwan memastikan seluruh sarana perpompaan yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat tani. Beberapa pompa yang memanfaatkan sumber air dari sumur bor maupun jaringan irigasi yang telah tersedia terlihat telah difungsikan untuk mengairi areal persawahan warga. Dan menurut Bupati, keberadaan IRPOM menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kabupaten Pindrang dalam menjawab tantangan kekeringan yang setiap tahun berpotensi mengganggu sektor pertanian. Dengan tersedianya pasokan air yang memadai, lahan-lahan pertanian tetap dapat diolah sehingga risiko gagal panen akibat kekurangan air dapat ditekan seminimal mungkin. Dan yang penting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani. Ketika kebutuhan air terpenuhi, produktivitas dapat dipertahankan, biaya yang timbul akibat kekeringan dapat ditekan, dan pada akhirnya pendapatan petani juga akan lebih terjaga. Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Pindrang. Karena itu, pemerintah Kabupaten Pindrang akan terus menghadirkan berbagai program yang mendukung keberlangsungan produksi pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan selain memastikan program berjalan maksimal, Bupati Irwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan di kalangan petani. Kebutuhan air harus dikelola secara bijaksana melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun gesekan di tengah masyarakat. Dan dalam peninjauan ini, Bupati didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Andi Sinapati Rudi serta Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Bahrum Syah yang turut memastikan bahwa seluruh fasilitas pendukung irigasi dapat berfungsi dengan baik demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat petani. Pemerintah Kabupaten Pindrang memastikan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026 tetap berlangsung meriah, meski daerah saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan musim kemarau yang berdampak pada sektor pertanian. Kepastian itu mengemuka dalam rapat persiapan HUT RI tingkat Kabupaten Pindrang yang dipimpin Sekretaris Daerah Pindrang Andi Calokerang di ruang pola kantor Bupati Pindrang pada 3 Agustus lalu. Menurut Sekda Andi Calo, semangat kemerdekaan harus tetap dirasakan masyarakat Pindrang tanpa harus menggelar kegiatan yang berlebihan. Pemerintah memilih konsep perayaan yang sederhana namun tetap mampu menghadirkan kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat. Gerak jalan dan lomba rakyat tetap digelar. Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Pindrang memastikan sejumlah agenda tradisional peringatan kemerdekaan

tetap masuk dalam rangkaian kegiatan. Gerak jalan, perlombaan rakyat, dan berbagai cabang olahraga akan menjadi bagian dari perayaan HUT RI yang selama ini selalu dinantikan warga. Dan bagi masyarakat Pinrang, perlombaan 17 Agustus bukan sekedar hiburan tahunan. Kegiatan tersebut telah menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan warga dari berbagai desa, kelurahan, dan kecamatan dalam suasana penuh kebersamaan. Karena itu, pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi menyukseskan peringatan kemerdekaan tahun ini. Meski mengusung konsep meriah, pemerintah Kabupaten Pinrang menegaskan seluruh kegiatan harus mengutamakan aspek keamanan dan ketertiban. Panitia diminta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, khususnya untuk perlombaan yang berpotensi menghadirkan kerumunan besar atau memicu gesekan antar peserta, seperti pertandingan sepak bola dan cabang olahraga kompetitif lainnya. Sekdandi Calo menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan harus menjadi sarana memperkuat persatuan dan bukan sebaliknya. Tahun ini peringatan HUT di Pinrang, HUT RI di Pinrang berlangsung di tengah kondisi musim kemarau yang cukup panjang. Sejumlah wilayah pertanian bahkan mulai menghadapi tantangan keterbatasan air untuk kebutuhan lahan sawah. Meski demikian, pemerintah berharap semangat kemerdekaan tetap menjadi energi positif bagi masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dan melalui rangkaian peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Pinrang ingin menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Kasus pencatutan nama dan foto Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid kembali marak terjadi melalui media sosial Facebook. Akun Facebook palsu tersebut diketahui gencar menghubungi warga setempat untuk menawarkan sejumlah bantuan fiktif. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Kabupaten Pinrang Andi Ramlan membenarkan adanya aktivitas penipuan tersebut. Pihak Kominfo Pinrang mengaku pertama kali mengetahui kejadian ini setelah menerima laporan langsung berupa tangkapan layar dari warga. Andi Ramlan menjelaskan bahwa pihak Pemkab tidak mengetahui secara pasti kapan awal mulanya akun palsu tersebut mulai beroperasi. Laporan terkait kemunculan akun bodong yang mengatasnamakan orang nomor satu di Pinrang itu diterima Kominfo. Dan menindaklanjuti hal itu, Diskominfo Pinrang langsung menerbitkan infografis himbauan resmi melalui berbagai saluran media sosial milik pemerintah. Langkah ini diambil untuk mencegah masyarakat terkecoh oleh aksi penipuan yang memanfaatkan nama pimpinan daerah Pinrang. Dan peristiwa pencatutan nama pejabat daerah ini diketahui bukan pertama kalinya terjadi di wilayah Kabupaten Pinrang. Andi Ramlan mengungkapkan bahwa aksi penipuan dengan modus membuat akun bodong pejabat sudah berulang kali ditemukan. Pihak dinas mengaku mengalami kendala untuk melacak maupun menurunkan akun palsu yang bersangkutan dari platform Facebook. Ia pun menegaskan bahwa modus operandi yang digunakan para pelaku penipuan selalu sama dari waktu ke waktu. Pelaku biasanya berpura-pura menawarkan bantuan kepada calon korban melalui pesan pribadi di aplikasi Messenger. Pihak dinas menduga pelaku ujung-ujungnya akan meminta sejumlah uang atau imbalan jika pesan tersebut direspon oleh korban. Dan guna mengantisipasi jatuhnya korban, Kominfo Pinrang gencar menyebarkan himbauan bahaya penipuan ke berbagai grup WhatsApp warga. Edukasi digital berupa pamflet ini disebarkan secara masif agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Kabupaten Pinrang melalui halaman resmi Facebook Pemerintah Kabupaten Pinrang. Dan Andi Ramlan meyakini bahwa tingkat kesadaran warga saat ini sudah semakin membaik dalam memilih informasi. Ia pun optimis warga tidak akan mudah terperdaya oleh modus tawaran bantuan yang sangat tidak logis tersebut. Masyarakat sudah semakin cerdas untuk membedakan antara saluran komunikasi resmi pemerintah dan akun penipuan. Dan nama Bupati Pinrang Irwan Hamid kerap dicatut oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu,

0: Katrina Bahrudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
3: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
4: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
3: Dasar.
4: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
3: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
4: Tentu.
3: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
4: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
5: Di radio, aku dengar.
6: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
8: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
9: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
8: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
10: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
11: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
10: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa 112 barang rampasan dilelang di Sidrap, warga berebut HP hingga drone, dan hasilnya tembus 104 juta.

Saudara, halaman kantor Kejaksaan Negeri Sidrap mendadak ramai pada Senin 3 Agustus lalu. Ratusan warga berkumpul sejak pagi, bukan untuk mengurus perkara hukum. Mereka datang berburu barang murah. Ada telepon genggam, drone, iPad, jam tangan hingga ratusan liter solar yang dilelang terbuka kepada masyarakat. Kegiatan penjualan berlangsung barang rampasan negara itu dipimpin oleh Bupati Sidrap Saharudin Alrif. Bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap, lelang tersebut merupakan tindak lanjut atas barang-barang hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Antusiasme masyarakat ternyata di luar perkiraan. Sekitar 250 peserta memadati lokasi lelang untuk mengikuti proses penawaran yang berlangsung secara terbuka dan transparan. Satu persatu barang ditampilkan kepada peserta dan harga dibuka sesuai nilai limit yang telah ditetapkan. Setelah itu para peserta saling bersaing menaikkan penawaran. Siapa yang menawarkan harga tertinggi dialah pemenangnya. Suasana beberapa kali memanas ketika peserta berebut barang yang dianggap masih memiliki nilai ekonomis tinggi, terutama telepon genggam dan perangkat elektronik lainnya. Tak tanggung-tanggung, Kejari Sidrap melelang sebanyak 112 barang rampasan sekaligus. Dan daftarnya cukup beragam, mulai dari 100 unit telepon genggam berbagai merek, 2 unit CPU, 2 unit LCD, 1 unit thermal printer, 2 keyboard, 2 mouse, 2 jam tangan, 1 unit drone, 1 unit iPad hingga 25 jeriken solar dengan total sekitar 713 liter. Dan nilai limit seluruh barang tersebut sebenarnya hanya Rp60.523.000. Namun hasil akhirnya jauh melampaui ekspektasi. Dari 112 barang yang ditawarkan, sebanyak 98 barang berhasil terjual. Total nilai penjualan mencapai Rp104.000.000 lebih atau hampir 2 kali lipat dari nilai limit yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, 14 barang lainnya belum menemukan pembeli. Barang yang tersisa terdiri dari 13 unit telepon genggam dan 1 unit jam tangan. Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap menjelaskan bahwa penjualan langsung barang rampasan merupakan bagian dari upaya optimalisasi penyelesaian barang bukti yang telah memperoleh putusan hukum tetap. Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk transparansi kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara sekaligus memastikan aset yang telah diputus pengadilan dapat memberikan manfaat nyata bagi negara. Dan bagi sebagian warga yang hadir, lelang tersebut bukan sekedar kesempatan mendapatkan barang dengan harga menarik. Di balik itu, ada pesan bahwa barang hasil kejahatan yang telah diputus pengadilan dapat kembali memberi manfaat melalui penerimaan negara. Dan di Sidrap, pada hari Senin itu lelang barang rampasan bukan hanya soal jual beli. Ia berubah menjadi tontonan yang menyedot perhatian ratusan warga. Dan kita ke Kota Parepare, bahwa temukan indikasi LPG keluar daerah, pemerintah Kota Parepare dan Pertamina perketat pengawasan distribusi LPG. Pemerintah Kota Parepare bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Kota Parepare pada Selasa 4 Agustus kemarin. Sidak ini dilakukan untuk memastikan distribusi gas subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Sidak dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarun Agung Hamka yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan Disperindak Parepare Andi Wisna serta SBM Sulselbar 7 Gas Pertamina Mulian Pratama. Hamka mengatakan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan selama sepekan ke seluruh rantai distribusi LPG, mulai dari stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE, agen, pangkalan hingga pengecer. Dan pihaknya akan terus memantau, melakukan pengawasan dan melihat distribusi dari SPBE ke agen, ke pangkalan hingga pengecer, sehingga bisa mengetahui di mana sebenarnya persoalan terjadi jika ada kendala. Hasil pemantauan sementara menunjukkan distribusi LPG di Parepare masih berjalan normal dan belum ditemukan masalah besar. Namun, pemerintah menduga tingginya kebutuhan LPG dipengaruhi musim kemarau.

0: yang membuat banyak petani menggunakan tabung gas untuk mengoperasikan pompa air irigasi. Jika dalam pemantauan ditemukan peningkatan kebutuhan yang signifikan akibat musim kemarau, pemerintah Kota Parepare akan mengusulkan penambahan kuota LPG kepada pihak terkait. Sementara itu, SBM Sulsel Bar 7 Gas Pertamina Mulian Pratama menegaskan bahwa LPG subsidi tidak diperbolehkan disalurkan keluar wilayah distribusi yang telah ditetapkan. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran dan koordinasi terkait indikasi adanya barang yang keluar daerah. Dan Pertamina secara rutin melakukan monitoring ke SPBE, agen, dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan normal. Bahkan dalam 3 hari terakhir, pasokan LPG untuk Parepare telah ditingkatkan dari 7.240 tabung menjadi 7.800 tabung per harinya. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi pemerintah, penggunaan LPG subsidi untuk sektor pertanian hanya diperbolehkan bagi petani sasaran yang menerima bantuan konverter kit BBM ke BBG dari pemerintah. Namun, di lapangan banyak petani yang melakukan konversi secara mandiri sehingga ikut menggunakan LPG subsidi. Dan meski demikian, Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terus melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi LPG subsidi tetap tepat sasaran. Dan terkait penyaluran melalui pengecer, Mulian menyebut regulasi masih memperbolehkan pengecer terdaftar menerima sekitar 10% dari alokasi pangkalan. Dan pihaknya menghimbau seluruh pangkalan agar lebih memprioritaskan penjualan kepada konsumen langsung, khususnya rumah tangga dan usaha mikro. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya,

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini udah Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru, layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK, channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lagi kecuali itikad kita adalah kami membuktikan. Sudara,
2: kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan yang?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitas kamu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.
2: Belanja apa Bu hari ini?
3: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
2: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
3: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
4: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika

0: Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah harap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Agak kareba sih lesuran. Ya, sore ini kita jumpa kembali di ruangan santai. Tentu saja menghadirkan lagu-lagu daerah, lagu Bugis, Mandar, Makassar, Pisatonji. Anda bisa gabung di sini. Telepon di 08114131066. Anda bisa telepon request lagu di sini dan bisa jumpa-jumpa teman-teman kamu. Kita lanjut aja nih dari tadi Makassar. Sekarang kita dengar lagu Bugis nih, Pak Beloy.

0: itu lima belo. Siapa yang suka mak belo-belo ini? Iya, selama mana kita terhibur, ini mana sila suraku melebih. Selama kemarang kalinga di Susia FM Pindrang. Buat kamu yang pingin telpon sini, bisa me telpon di 081-1413-1066. Ya, halo, halo. Salam-salam dulu nih, ada Wiwin Rempun Bintang. Halo Haji Eda, Pak Margianto, ada Leman, Mama Wati, selamat sore. Sudah ada yang mau telepon ini. Halo.
1: Assalamualaikum, Mbak Zirta.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Margianto ini.
0: Iya, Bapak Margianto, Pak Haji, silakan lanjut.

0: Utiwi Saraku atau Utiwi Kalaulau?
1: Iya itu.
0: Iya, oke Mi Pale. Nah, lanjut Miki.
1: Ya, salam Haji Eda, hati-hati dari kita Belanda, Haji Rana, Haji Dali di Simpang Lima, Bunda Maria,
0: iya.
1: Mama Wati, halo Mama Wati.
0: Mama Wati, oke.
1: Haji Pare-Pare, Anto Diduri, Amak Yani di Malimpung, Sultan di Baru, Ira di Majene.
0: Itu iya. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Margianto, terima kasih. Salamnya juga Judar bersama suaminya di Jalan Bandang. Selamat terhibur, Gare. Selalu. Oke, Mi. Oke, kita lanjut lagi nih. Siapa lagi yang mau telepon di sini? Ini ada nanti lagunya Utiwi Kalaulau. Kita dengar aja lagunya nih. Sambil tunggu telepon teman-teman yang pingin bergabung di siang ini, di sore ini, di sore yang masih terik-terik aja nih. Oke, ini dia lagunya.

0: Tiwika Lalao buat Bapak Haji Margianto, terima kasih. Halo, yang berikut nih ada mau telepon. Halo. Iya, assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Tahir, Mangkalinga Radio Ki Tahir. Ikut aja nih lagu gue, mak telepon nih. Oke, Mi. Tahir di apa tadi kampungnya? Ma. Nama kampung, nama tempat tinggal ta? Namanya kampung, apalagi namanya Tahir. Malimpungga, Kampota, tempat tinggalmu. Padang Loang. Padang Loang daerah Malimpung ya?
1: Iya, daerah Malimpung.
0: Oh, Malimpung. Oke, Mi. Lagunya apa di sana Malimpung? Temannya Sukri. Hai, agak guna. Bali bola, deh peset di Napajero elon Bali bola. Hati-hati mokin kagema Bali bola atau Bali bela. Oke, Mi. Salam-salam dulu. Tahir. Ni kena me tak kiringan gelong. Iya. Ajeda. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bali bola, Bali bela. Manya-manya ki. Iya, jama cerita. Tanya gosip gibah tu na tuju. Mungkin ya lo nahi. Bali bola, Bali bela.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Ya, gimana nih simpatisan Susia, lagu-lagunya sudah kuhadirkan. Moga-moga aja terhibur. Buat kamu yang dalam perjalanan, untuk selalu waspada, tetap berhati-hati. Dan buat kamu nih yang belum naikin bendera merah putih, umbul-umbulnya ayo segera. Ya, terima telepon dulu nih. Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, siapa di mana?
6: Dari Amayani Tasmun di Sopeng.
5: Amayani di Sopeng. Oke, dilanjut nih.
6: Lagunya anu.
5: Lagunya apa? Tukang. Lagunya apa tuh?
6: Makun Rai Pak Cewede.
5: Wih, de. Biasa apa kok ya Pak Cewede?
6: Pak Perlia penyanyinya.
5: Oh, Makun Rai Pak Cewede. Ini laki nih Cewede tuh. Oke, mie lanjut Ki. Salam-salam dulu.
6: Iya. Jumpa-jumpa buat Haji Eda, ada Pak Mardianto, ada Natri, ada Ani di Pare-Pare, Ira di Majene, Najwa di Sentral, ada Leiman di Polman, Aldi Bro, ada Bobby di Polman, Anto Duri di Enrekan, ada Mama Wati, ada Sultan di Baru, Bunda Marian, Aiman, ada Intan di Belawa.
5: Iya.
6: Dan semua-semuanya nih.
5: Iya, itu udah baru cari Ki. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan jak selo nama kunre paceo deh. Dan aja bawa tuh makunre maceo deh. Oro ane aga. Halo.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Miki Fatma.
7: Nggak tahu
5: karena lentuin gayamu kalau mat telepon ko. Nami muanemu
7: Dini muanewe.
5: Pura mi upakan bau
7: Pura ma.
5: Bau papia.
7: Iya bau piapi.
5: Iya bau piapi. Bau piapi. Pandai bau piapi muanemu. Siola anu apa sangana Jepa
7: ayo kita nanti lagi
5: anda no olo iya
7: anda no olo iya karena anda dan sini mas tari
5: oh anu papa kandeyangi lo kayak no
7: anda mah cuma lo kayaknya gak bawa piapi

0: Apa di Palakan sama cowok yang di Ande?
1: Ande sore dia di Wasiola. Mau piapi.
0: Iya. Mak uap pasti. Oh, maco ama lo kayano si ba, siola bau piapi.
1: Udah mau no gini, tino maco lo kayano sola kopi.
0: Ya kopi no balaka mau bayi.
1: Apa nang kaji?
0: Eh,
1: bunga tindo.
0: Bunga-bunga tindo, oke mi.
1: Lagu ni ya?
0: Mm-mm.
1: Buat Kak Aji dulu bersama keluarga saya selalu di sana.
0: Iya.
1: Ada Kak Bilal, ada Korugeng, ada Aji Andi, Aji Eda, Bunda Mariam, ada Ibu Nurul, Derang-Eran, Kapa Wati, Ibu Wati.
0: Iya.
1: Lemang, Ira, Tante Lia, Kepayu Nurfa, Nurlia, ada Bobby Tasri, ada Aco, ada Cekat Sore. Ada Ani di Pare-Pare, ada Antok Duri, ada Ambo Guling-Guliling.
0: Iya, be, Ambo Guling-Guliling. Iya, bonceng-bonceng, Mi.
1: Iya, bonceng angku,
0: Mana, Mi, muan-emua? Lanjut, Mi, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bilal.
2: Iya, betul. Bilal, dari Wajo, Kak.
0: Dari Wajo. Lanjut, Miki.
2: Lo nana tinggal di judul tentang Kipole.
0: Matangga Kipole we dede. Maga sini matangga pole makun rek itu.
2: Matangga pole Fatma capu ni bepa.
0: Capu ni bepa lu maleng ko tu bolu he.
2: Lo nana le lo nana ni dengan kilo nana dengan pasangan di itu dengan di terima kasih banyak lanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelinga jolo elo mangoloi silesureng. Ini judulnya Makun Rece Ode, Pace Ode. Oh, magala mala indrem. Kelingan ni pelek.

0: Siapa tadi, Fatma. Terima kasih lagunya sudah saya putarkan buat kamu. Semoga terhibur selalu. Kita lanjut aja nih, ada lagu berikut ini. Ini lagunya Tongena Setowe, Bilal. Ini untuk Bilal yang kelingan ya. Ya, terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, Leman di Polman, lanjut Miki Leman.
1: Iya.
0: Hey. Lagunya apa Leman? Halo, lagunya apa Leman?
1: Lagu Mandar.
0: Lagu Mandar, lagu Mandar.
1: Ya, lagu Mandar.
0: Apa judulnya?
1: Pak Bentor.
0: Pak Bentor?
1: Iya.
0: Molo Mak Bentor ah.
1: Ya.
0: ya. Oke, Mi. Oke, Mi. Lanjut, Miki.
1: Ada Fatma dari Bilal.
0: Iya.
1: Ada
0: Eda, Ji Eda. Iya.
1: Siapa lagi ada Ira?
0: Ada Ira.
1: Ada siapa lagi ada Pak Kaimes, ada juga Bobby.
0: Bobby.
1: Iya, okay. Ada juga Alia.
0: Alia.
1: Sama Baco.
0: Baco.
1: Ini Baco. Mana Bu Baco?
0: Ini siapa lagi?
1: Ya, ada siapa lagi ada Ani Pare.
0: Ani di Pare. Ada Nasri. Petuni mana Leman. Untuk Leman di Polman, petuni teleponmu. Make lo ni pale jolo silesureng. Ya jolo yang kalinya pale nahi. Pak Bentor. Sebentar pipale Pak Bentor. Ini mau dulu didengar he. Ini judul lagunya. Tongena Setowe he. Akan tongeng kalinga nih he.

0: tuh simpatisan Susi ya buat kamu dengan lagunya. Oh, ada yang mau telepon. Terima dulu nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Siapa di mana?
1: Dengan Nasri.
0: Nasri, pasti di atas mobil ini.
1: Ya.
0: Oke, lanjut Nasri.
1: Lanjut lagunya. Lagu Makassar.
0: Lagu Makassar judulnya apa ini?
1: Pegang janda.
0: Hah?
1: Pegang janda.
0: Pegang janda Makassarnya ya. Oke, oke. Lanjut Miki.
1: Ada tadi Bunda Haji Aida.
0: Iya.
1: Ada Omar ini.
0: Iya.
1: Ada Amal di Jerman. Kayak di Sumpeng.
0: Iya.
1: Siapa lagi di Wajo itu?
0: Di Wajo, Bilal.
1: Bilal di Wajo.
0: Bilal di Sumpeng ada iya. Mat Yani.
1: Mat Yani. Semuanya di mana di
0: Sumpeng ya.
1: Ada.
0: Siapa lagi?
1: Sultan di Baru ya.
0: Iya.
1: Sultan di Baru. Ada di.
0: Siapa
1: di Baru Gae itu?
0: Baru Gae. Udin, siapakah itu?
1: Udin, Irwin. Ada Ira di Majene.
0: Ira di Majene.
1: Ainek, Mama Wati, Bapak Wati.
0: Bapak Wati, ada ya. Tahir juga.
1: Semuanya-semuanya aja.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Nasri lagi on the way saat ini. Terima kasih kita dengar lagunya Papeka Janda. Ih, manya-manya ki engke nilonai.

0: tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Okay, begitu lagunya Ati Raja. Halo buat Nasri yang lagi meluncur ke baru ya. Terima kasih sudah mendengarkan saya di Susia FM. Juga buat kamu nih simpatisan Susia yang udah telepon tadi. Ada Fatma, halo buat Leman, buat Nabil, siapa Bilal. Selamat hari Ibu Raja. Andi di Parepare gimana kabar nih? Ada Sukri, oh ya Tahir di Malimpung. Selamat sore juga. Pak Nas, Pak Aji Margianto. Selamat sore juga, terima kasih. Ada Pak Nasri bersama penumpangnya nih, selamat terhibur dengan lagunya. Dan simpatisan Susia yang pengin gabung kembali di sini boleh telepon lagi di 08111413 1066. Nah, bagi kamu nih yang lagi menderita hipertensi. Banyak orang tidak menyadari bahwa posisi tidur ternyata bisa mempengaruhi tekanan darah. Nah, bagi penderita hipertensi, tidur bukan sekedar istirahat. Nah, perlu kamu ketahui banyak bagi penderita hipertensi, tidur bukan istirahat tapi juga butuh waktu untuk tubuh memperbaiki fungsi jantung, pembuluh darah dan sirkulasi. Nah, kalau posisi tidur salah, bukannya makin sehat, justru bisa memicu tekanan darah naik lebih tinggi. Nah, gimana caranya nih menghindari atau bisa posisi tidur yang lebih baik nih? Saya sampaikan dulu nih, 5 posisi tidur yang sebaiknya dihindari bagi penderita hipertensi. Pertama, tidur tengkurap. Saat tidur tengkurap, dada dan perut akan tertekan. Hal ini membuat paru-paru sulit mengembang sempurna. Pernapasan lebih pendek dan jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah. Jika dilakukan terus-menerus, posisi ini bisa memicu peningkatan tekanan darah. Yang kedua, tidur miring ke kiri terlalu lama. Tidur miring ke kiri sebenarnya kadang nyaman, tapi untuk penderita darah tinggi, posisi ini bisa membebani jantung karena jantung berada di posisi kiri. Tekanan tambahan dari gravitasi dan berat badan bisa membuat jantung bekerja lebih berat, sehingga tensi bisa naik. Ketiga, tidur dengan kepala terlalu rendah atau tanpa bantal. Nah, beberapa orang suka tidur tanpa bantal atau dengan posisi kepala sejajar dengan tubuh. Tapi bagi Anda penderita hipertensi, ini bisa membuat aliran darah ke otak tidak seimbang. Akibatnya bisa muncul pusing, sakit kepala, bahkan peningkatan tekanan darah di pagi hari. Keempat, tidur dengan kepala terlalu tinggi atau banyak bantal. Sebaiknya atau sebaliknya, tidur dengan tumpukan bantal yang terlalu tinggi juga tidak baik. Posisi ini bisa membuat leher kaku, aliran darah dari jantung ke otak jadi tidak lancar, bahkan memicu gangguan pernapasan. Kondisi ini bisa membuat tubuh stres dan tekanan darah tetap tinggi sepanjang malam. Gimana nih? Okay, masih ada lagi nih buat kamu yang tekanan darah atau hipertensi. Yang kelima, tidur dalam posisi duduk atau setengah duduk. Kadang orang dengan hipertensi atau gangguan pernapasan lebih nyaman tidur duduk. Namun posisi ini tidak membuat tubuh benar-benar rileks. Otot tetap tegang, sirkulasi darah tidak optimal dan kualitas tidur terganggu. Akibatnya tekanan darah bisa tetap tinggi dan tubuh terasa lelah saat bangun. Nah, gimana sebaiknya buat kamu yang hipertensi? Tips posisi tidur yang lebih aman untuk penderita hipertensi. 1. Tidur miring ke kanan akan lebih disarankan karena bisa membuat meringankan beban jantung. Gunakan bantal sedang, tidak terlalu tinggi atau rendah. Pastikan ruangan nyaman, tenang dan suhu tidak terlalu panas atau dingin. Cobalah teknik relaksasi sebelum tidur untuk menjaga tensi tetap stabil. Gimana dengan Anda? Nah,
Kesimpulannya adalah tidur bukan hanya soal durasi, tapi juga kualitas dan posisi tubuh. Nah, jika kamu penderita hipertensi, perhatikan cara tidurmu mulai sekarang. Hindari posisi yang bisa membuat jantung bekerja ekstra dan pilih posisi yang membantu tubuh lebih rileks agar tekanan darah tetap stabil. Bagaimana dengan kamu? Posisi tidurmu gimana? Apa ada yang sama atau tidak? Oke, simpatisan Susi ya. Kita lanjut aja lagunya. Dan buat kamu yang pengen gabung kembali di sini, boleh telepon lagi di 921 di 081-141-3066. Masih saya Mbak Susan menemani kamu.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara lupa bayar iuran BPJS.

BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Richie alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
0: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 54.
1: Wa makaru wa makara Allah wallahu khairul makirin.
0: Artinya, orang-orang kafir dari Bani Israel membuat makar untuk membunuh Nabi Isa secara licik. Kemudian Allah pun membuat seorang laki-laki yang mirip dengan Nabi Isa sebagai bentuk makar bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar yang sesuai dengan keagungannya. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fit Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, sebagian besar dari Bani Israel mengingkari Nabi Isa alaihi salam dan mereka membuat tipu daya terhadap Isa alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas tipu daya mereka, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Mereka Bani Israel sepakat untuk membunuh dan menyalibnya. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan buat mereka orang yang serupa dengan Isa alaihi salam. Lalu mereka menangkap orang yang serupa tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, yang artinya, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali lagi ta'lim, belajar dalam rangka mengkaji surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar atau surah yang penuh dengan kemuliaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini ayat dimulai dengan kalimat inna. Inna anzalnahu. Ya. Inna itu dalam ilmu bahasa Arab dikenal sebagai ya, harfu taukid, huruf yang memperkuat pernyataan ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diterjemahkan sitongat-tonganna. Ya, sitongat-tonganna. Anzalnahu. Ironoro Allah itu menggunakan kalimat anzalnahu dengan nahnu di situ adalah sebagai fa'ilnya. Jadi kami merupakan Allah taala ku membicarai bahkan kepada umat manusia membicarai ya termasuk kategori warkadanna ero menggunakan kalimat yang sangat polite ya sangat sopan nahnu padahal kukira anak anzalna ustunganna tapi dia katakan di situ kami telah menurunkan anzalnahu punya itu kembali kepada Al-Qur'an. Jadi sitongat-tonganna iero akorangi purai upanu anzalnahu. Nah, di sini penjelasan tafsir mengatakan betuanna iyae Al-Qur'anu jumlatun wahidatun. Nah, ini satu pemahaman. Maka diru akurangi nepanu'i pungallahu ta'ala pole al-arsh ila sama'id dunia sedi pemahaman maka diru akurangi diturunkan jumlatan wahidah sisemi lau ria langit sama'id dunia lauhim mahfuz min lauhim mahfuzin ila sama'id dunia jadi dari lauhim mahfuz ke langit dunia. Nah. Kemudian pendapat yang kedua maka da yiro ayaen apa turu pengallahu taala napa sisolong ia sangi asbabun nuzul angka sabak-sabakna napa nuui pengallahu taala kurangi yena pawi pahatosi maka da yaitu ternyata itu Al-Qur'an napa nuui pengallahu taala berangsur-angsur tacik-decik-de aga akat tanah napa nu ita cede-cede sedikit-sedikit Al-Qur'an itu diturunkan ternyata maksud salah satu maksud Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an itu diturunkan tidak membebankan pemikiran. Jadi itu agak gener ku ya apalai tacede iro kurangi de nama watang. Tapi narekomelo isi sengi wah mawatang. Jadi ini katakan munajjaman. Yang kedua, maka diru pungallahu ta'ala napanu'i ayat-ayat nara lilebokna iya tanai terkait dengan suatu masalah. Yas'alunaka anil khomri. Ya, angka sediwawa makutana. Maka dari Muhammad bagaimana hukumnya al-khamar itu. Langsung najawab pungallahu ta'ala. Kul innal khamra wal maisir wal ansab rijzun min amali syaitan. Itu pun turun ayat itu dalam tiga bentuk, tiga tahap. Tahap pertama, nalemi peringatan. Tahap kedua, napawi makada la taqrabus salata wa antum sukara. Aja mak deperi sumpajangi rego angkana
engkau dalam keadaan mabuk. Nah, tahap yang ketiga, nah haramkan nih. Maka da innamal khamru sitongat-tongannya irhamare minuman keras rijzum min amali syaitan pajetani buhu, berarti nelori ya wilai. Karena nelori wilai berarti dihukumkanlah hukumnya itu adalah haram. Nah, haram. Jadi iro akurangi nasib pengallahu ta'ala ipaturungi. Napa turungi pengallahu ta'ala fi laylatil qadri. Di malam sediwani yang dikenal dengan malam Al-Qadar. Nah, ya sengi malam Al-Qadar adalah malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam ay asyarfun wal azamu. Jadi malam yang penuh kemuliaan dan malam yang penuh dengan keagungan. Ya luar biasa ruan niru. Nah, sehingga di dalam ayat yang lain dikatakan syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nasabung Allah Ta'ala ir akurama labi'e napanu ipung Allah Ta'ala rilalanna ulan ramalang. Sehingga engkau pahangi maka da'iru malam Lailatul Qadar jatuh di malam tanggal 17 Ramadan. Sebab iru wani nasarro ya angka napaturu pung Allah Ta'ala akurangi yang dimaksud di sini adalah surah Al-Alaq. Ya ikra bismi rabbikal ladzi halak halakal insana min alak ikra wa rabbukal akram. Nah ini. Tapi di sisi lain ternyata ada dua makna di situ. Maka ada juga makna Al-Qadar malam kemuliaan irwani khairum min alfi syahrin. Ya, malam kemuliaan bukan malam nuzul Al-Qur'an. Tetapi malam yang disuruhkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk isappai. Kenapa? Sebab irwani sangat mulia. Ya, dikatakan malam Lailatul Qadar itu asrul awahir min Ramadan. Biasanya asrul awahir min Ramadan yang ada itu 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, sehingga dikatakan carilah di malam-malam ganjil. Malam 21, 23, 25, itu malam kata itu. Jadi ada dua beda di sini. Tapi kalau di sini dikatakan Al-Qadar di sini adalah Al-Qadar malam diturunkannya Al-Qur'an itu. Wa ma adraka musimuga ya Muhammad. Allimuka ya Muhammad. Upa guruku. Ya. Upodakku wa Muhammad. Aga podangiro. Ma Lailatul Qadri. Agar riasan wani penuh kemuliaan. Malam Lailatul Qadar. Iyana kasana tafsir makada ulama tafsir mengatakan bahwa ini adalah ta'zimun li sya'niha. Angka pakutana iye pakutanai membesarkan batuanna nagungkan nyirwani dan dikatakan itu malam adalah wa ta'jibun minhu, ada keajaiban luar biasa. Nyirwaniro. Keajaiban yang luar biasa dijelaskan maka ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Iro malam kemuliaan itu khairum min alfi syahrin. Lebih muliai, lebih makanjai daripada alfi syahrin sisa bu ulang. Sehingga angka kalkulasi maka deku sisa bulan kira-kira 80 tahun lebih, kama kada 82 tahun ya, itu ukurannya 1000 bulan. Nah sehingga karena luar biasanya itu malam, angka napa guruan noy dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan perbanyaklah membaca doa Allahumma innaka afun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Ya Pak, bagi duit ibaca ku mudah-mudahan rapi sulan ramalah pemai insyaallah. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar bulan Ramadan pun kita bisa membacakan ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, doa yang diperbanyak dibaca. Berkomangi pun Allah Ta'ala dan pangangi sininna dosata. Sebab kita lihat ini dalam ayat yang lain, umat Islam sekarang ini, ya khususnya saudara kita ini yang berada

rigau angkana angka mina cecep Allah taala di lan iru kampungir pada marna hatadmira. Nah, memang disuruh orangnya berani, tetapi banyak mereka yang antara mereka fasik. Karena banyaknya fasik, Allah menurunkan bencana pada marna tadmira. Ini bentuk bencana luar biasa. Kita dengarkan maka dari pung Allah taala gampalada nawerki nikmat. Dia ini dulu saya bilangi nawerki dalle. Tapi karena kita tidak mensyukuri mengkupuri. Salah rekin lagi, greedy kita mencari terus menerus, baru-baru kita dapatkan informasi maka dah itu palu, sudah terbuka di sana tambang emas. Ya boleh ini tambang emas boleh pun Allah taala. Tetapi apa yang terjadi? Diberikan tambang emas lalu mencari pun Allah taala dengan macam begini luar biasa. Gempa luar biasa. Sehingga apa yang terjadi sekarang, naudzubillah, kita lihat ada yang di hotel ini, hotel Roa, masih ada kurang lebih 50 orang tertimbun di dalam, setengah mati harus diangkat itu anunya, corna panah napa dikasih su naik. Tapi alhamdulillah kamu terselamat bara ini pertolongan pun Allah taala. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha papasaku minha padammarna tadmira. Ya Rabbi Allah taala, narekona surut te matappa denamelo matappa, bahkan terjadi kemaksiatan luar biasa hancurkan di pung Allah taala. Ini bukti sekarang, ini bukti. Maka kalau angka yang terjadi begini, ya kita lihat analisa aga tasallana yirtawinuro. Ini jadi mudah-mudahan Ya Rabbi Allah taala ya pasalama kini sebab ini sempat sibuk, tiba-tiba banyak orang dari laut datang ke sini karena menyelamatkan diri. Ternyata ya ada berita yang memberi informasi bahwa jangan-jangan kita juga mau kena ya tsunami. Tapi milodoki pole pung Allah taala tanda podo aja. Insyaallah ya doata tepat dari pung Allah taala akan menjauhkan kita dari bencana. Jemaah kaum muslimin dan maghrib yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Iro malam yang penuh kemuliaan itu lebih mulia daripada sisabu ulang. Laisa fiha Lailatul Qadri. Ya. Bal amalu salihu fiha khairum minhu fi alfi syahrin laisat fiha. Irwaniye nasabung Allah taala dikatakan karena malam ini lebih mulia dari 1000 bulan. Fi lailatil qadri yirta wan kama kamala riwayat irwaninna rutna tuju malam lailatul qadar nama kamala sumpamana masumbangi masidakai beramal jariah, maka amal jariahnya itu sama dengan ukurannya beramal jariah 1000 bulan atau 82 tahun. Ganar ukurannya. Ya. Ya tampal amalus salih fiha angke tau berbuat amal saleh di dalam pada malam itu hayrum min alfi syahrin. Lebih makanjai iero amala iero amal salena daripada ukuran beramal 1000 bulan. Pada waktu itu loki berjamaah. Beda pahala jamaah kita di Masjid Mujahidin dengan jamaah kita kalau kita di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Di sana lebih afdal. 1000 kali kita salat di sini, sisemi masam pajaria, dilolongan apalah pada lona 100.000 kali kita salat berjamaah di sini. Luar biasanya. Demikianlah ini ayat ini. Pal amalus salih fiha fi lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Laisat fiha. Tanazzalul malaikatu aga sabana ada kejadian yang luar biasa. Maka dirwani no manangi malaikae boleh langi. Sehingga narekor bilang ya malaikat no e pole langi labbi me

jumlah nayir malaikai daripada jumlah kerikil yang ada di dunia. Karena betul kerikil yang kuli dunia. Ternyata lebih mega pi jumlah nayir malaikai daripada hitungan kerikil yang ada di dunia. Ina ronoro, waniero. Mahdupun ihda atta aini minal asli. Iere kalima istongan nei aslinna duai akari sesungana nasa berbondong-bondong turun, maka itu kalimat seharusnya di situ adalah tatanazzalu, dua tanah. Tatanazzalu padang keno no amaleka epole langi e. Tatanazzalu berturun-turun semua. Nah, tetapi kalimat ini untuk memudahkan dalam qiraah membaca, maka dihilangkanlah tanya satu. Tanazzalul malaika. Dikatakan di sini mahzupun ihdat ta'ain. Dua ta'yiru ta'yiru ta'nomor sidiya lai. Minal asli, dari asalnya. Warruhu. Ruh itu adalah ya ketua daripada malaikat. Ya, dari itu malaikat Jibril. Amo Jibril angkatan no warruhu. Jadi yana tuna agesane agama non muslim biasa memanggil itu Tuhan roh. Ya sange Tuhan roh, Tuhan malaikat Jibril. Ya buat Tuhan kan angka Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan roh. Tuhan roh itu adalah ya Tuhan nalatoi pungala ta malaikat Jibril. Maka roh di situ adalah malaikat Al Jibril. Nah, piha di dalam malam itu pilailatul qadri natoi biizni rabbihim, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Tuhannya, dengan izin Tuhannya buat Tuhan Nabi amrihi nasabak perintahna pung Allah taala. Jadi no malaikat imetironi kuno mana yang kan malaikat pak bagi dan lein noto yang no malaikat Jibril luar biasa. Jadi itu malam luar biasa. Malaikat turun ke dunia melihat semua mingkuli amrin, dari segala urusan. Angka kan malaikat itu tak bagi-bagi. Angka malaikat apa bagi dalle. Ikumi mega dalle dibaca mikala ya Razak. Ya, malaikat pembagi rezeki ini ke sana. Ya. Ternyata alhamdulillah ibaca Razak napa lo tersapa sumbangan tapi kada iya cediku 30 sak. Weh, luar biasa. Duh, ternyata ya rope guncina ro. Ya, itu rezeki itu terbuka. Jadi luar biasa ini beramal saleh kalau didahului, diawali dengan doa. Milo doa aja tu mata layar Razak. Wah iya tahun nak. Sisa minta pakarah 30 sak. Alhamdulillah. Amal jariahnya mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menjadi bukti kita bahwa kita juga di mujahidin, insyaallah kita punya amal jariah di sana. Di pesantren. Min kulli amarin, dari segala urusan qada Allahu fiha litilka sana. Ya. Irpung Allah taala ya qada fiha litilka sana. Ya nalingi alomuang, alomu atau atu tuongang. Jadi kirwannya milo ke kadai puang alika salamarang. Mak najap kirpung Allah Taala napas salama ki ma pemulai ramarangi latu ramalapema. Narekuna salamarang yang doa salamarang tilau kirwannya natapan naturungi ki malam Lailatul Qadar. Wah salama ki pung apa salama ki pung Allah Taala 83 tahun. Ikuna naturung kira alhamdulillah den apa sesaiki pung Allah taala den apa nalolomo kidalle ta ditu kada jama-jamang agama na ijama alhamdulillah den tepat tu dalle ya ditu nang kata merasa kelaparan aga pasabaranna na tarima pulurat pung Allah taala. Karena kita pahami kada engka malam Lailatul Qadri rilalanna ulan ramalan iro sapar. Bahkan saking pentingnya iro Lailatul Qadri di malam Ramadan itu, nasan Nabi ta idza dakhala ashrul awahir min Ramadan saddami'darahu
sambita. Nariko tama ni aksan 10 terakhir dari Ramadan itu syadda mi'da rahwirna bita. Kule narre ni akan sanne salipinna, bekanna. Apa artinya itu? Semakin dikuatkan dia punya ibadah. Sehingga dikatakan ada amalan di akhir Ramadan itu, ya biasa kita masih anggap biasa-biasa. Tapi alhamdulillah dulu itu waktu hidupnya almarhum Ustaz Rusdi, luar biasa saya lihat di akhir, ternyata ini memang pertanda juga. Naliki pun Allah Ta'ala maka dah matikan naki nasabah. Ya, ternyata di akhir hidupnya itu selalu mempodakan, maka dah Ustaz kita adakan itikaf. Kita itikaf. Dan mereka betul-betul datang. Saya pulangkan di masa panjang di sini. Persis tempatnya. Ustaz Rusdi almarhum. Itu nak. Tanda tu nalek ibu Allah Taala kada tu mencawe napa yang kasih tuli ya nadi pegaga anu kudi pabiritang ya ini adalah bentuk dan alhamdulillah saya juga sudah bicara dengan siapa namanya ketua panitia Ustaz Simpadu dan berkata bagus Ustaz kita hidupkan lantai dua katanya bisa kita tempati itikaf ini ya supaya terika guna tero lantai dua ero. Kan aku akademi alasan ai mitau ki jama carepa-repa tidak mungkin macarepa-repa nak matua ni apalagi mampu-mampu ni janggo masirik ni nemparang tau jadi insyaallah tahunnya akan datang ya kita bisa memprogramkan bagaimana mencari orang yang memberi sahur tau pandri subuh itu dananya kita mau carikan dikuangkan waktu insyaallah ya kita jumlahkan berapa orang kita yang mau ikut itikaf untuk mencari liku-liku syarul aqaid min Ramadan Lailatul Qadar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ini kita milo doang irwan ni rumalam Lailatul Qadar. Amal doang ni assalamualaikum ila qabilin ya. Macam wassalamualaikum Allah taala. Ya sepanjang ukuran waktu itu. Wa min sababiyatum bi makna alba. Adapun kata min di sini min kulli amrin yaitu min dari batuan nak ku basara iro dari min dari tetapi bukan diartikan dari di situ. Agamnya batuanna di situ sabana mi. Ya sabana min bi makna alba. Alba itu dengan segala urusan. Jadi betul kalau diterjemahkan secara bahasa itu kalau dikaji dari segala urusan. Tetapi kalau dikaji bukan dari segala urusan, dengan segala urusan ya urusannya. Salamun hiya keselamatan bagi mereka. Hiya khabar muqaddam. Ye kalimah ini terbentuk dari kalimah mubtada dan khabar. Ini para lutui pahang. Itu setongannya bahasa rai. Kenapa kumak bui kalimat tahu ada warkada talumi, talun rupa mi. Pak guru ni. Okay. Nomor C di angka yasang kalimat pilia. Yasangnya kalimat pilia angka kata kerjana si bawa angka tepelakuna. Dahaba Muhammadun. Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Baca Muhammad kurang. Sehingga kalimat ini adalah jumlah fi'liya. Kenapa jumlah fi'liya? Nasabah angka kata kerja pertamana. Lalu datang yang kedua adalah fa'ilnya, subjeknya. Lalu yang ketiga adalah objeknya. Satu. Nomor dua, angka yasang kalimat khobaria atau kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah kenapa dikatakan kalimat ismiyah? Nasabah iya kalimae terbentuk dari isim. Isim itu kata benda atau kata ya berbentuk dengan beritanya. Betul. Contohnya, pada iya masih gie al masjidu kabirun. Iya rumah sigi balopu. Al masjidu wasiun. Dipaham, dimengerti. Berarti ini nasabah ini jumlah ini kalimat nasabah diawali dengan isim
lalu dijelaskan dengan berita, diperjelas dengan berita, dinamakanlah jumlah ismiyah atau jumlah khobariyah, khobariyah sanna. Yang ketiga, angka atau kalimat bisa dipahami, dimengerti, tetapi tidak termasuk jumlah. Tapi dikatakan ini kalimat syibuhul jumlah. Ya sehingga syibuhul jumlah, ya kalimatnya dimengerti, wading ipaham, tetapi tidak terbentuk dari dek gaga kata kerjana, dek gato pailna. Dek gaga mubtada'na, dek gaga isimna, dek gato khabarna. Tapi bisa dipahami. Kita ikutana. Aina Pak Idris, keger Pak Idris. Tapang kata mau beri jawaban, reke makada. Oh Pak Idris, makada mani, pil masjid. Yer pi, pi itu dalam bahasa Arab dikatakan adalah huruf jar. Jadi dua mi, pi dengan masjid. Tapi kalimat jar dengan majrur ini bisa dimengerti. Wak dingi pahang, dan bisa dijamai. Maka dikatakan bahwa ini kalimat yang terbentuk dari jar dengan majrur ini adalah menyerupai jumlah yang bisa di, memberikan pengertian kepada kita. Mengikutan apa? Pil masjid. Rupanya pil masjid ini adalah masuk kategori syibhul jumlah. Maka dalam kalimat bahasa Arab itu dikatakan bisa dianalisa kalimat itu. Maka dari itu kalimat angka kata kerja nasi bawa fa'ilnya berarti ini adalah jumlah fi'liyah. Nariku kalimat itu mubtada dan khabar. Mubtada angka mubtada na isimna upamana HP, masjid, kolon suwa isimnya dulu, kabir, wasi'a khabarnya, maka ini adalah jumlah ismiyah atau jumlah khabariyah. Yang ketiga, ada kalimat tidak terbentuk dari isim fi'il tetapi bisa dimengerti, ini namanya menyerupai kalimat yang bisa memberikan faedah, ya syibhul jumlah, merupai jumlah. Dan mereka ada, apa itu? Fil masjid. Karena mi fil masjid ternyata bisa dipaham, maka itu dikatakan jumlah yang memberikan manfaat karena bisa dimengerti. Itulah susunan dalam bahasa Arab. Jadi gampang ledak dipaham itu kalau sarai. Jadi salamun hiya khabar muqaddam, angka sedi kalimat yoloi khabarna, yoloi beritana. Contohnya ubali punya al masjidu kabirun, yoloi kabirun jorok, kabirun masjidun. Apa malupur al masjid, ternyata mubtada'nya itu datang setelah khabarnya. Nah, demikianlah ini kalimat titi. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatanlah malam itu yang terjadi lettu matla'il fajri, lettu mumpuna matanna aswe. Dikatakan di sini bi fathil lam yero lamange ipathai mat, ada matla'i. Jadi dua di situ, ada matli'i, ada matla'i. Ya kalau matla'i itu adalah ya tempat terbitnya fajar. Atau menunjukkan zaman, waktu. Waktu. Ila waqti tulu'ihi lattu mumpuna yirmatan. Jadi irwan ni malaikat turun lebih banyak jumlahnya dari batu setiap kali mereka bertemu si beresan langit. Jadi pada hakikatnya narku banyak tersebar salam itu malam. Kita pun seharusnya setiap kemana-mana harus memberikan salam. Atama kilalalan lagi bolata digaga atau ilalang iberesan langit jolo. Iya, assalamualaikum. Agak sabana angka makhluk gaib yang terkadang kita tidak lihat mereka berada setelah kita berada di dalam angkilah bolata tapi dia rusing. Nah, apalagi ruan ini turun malaikat dipaham maka kenapa pun Allah Ta'ala malaikat nak naparintengi pun Allah Ta'ala nak rilebuk nak jatanai. Maka kita kemana-mana masuk ke satu tempat ibirisan langit. Ya alhamdulillah nak keriru munru pemana ribolata anu makan jakmu ha? Ya, insyaAllah saya pikir dia akan memberi jawaban. Ya assalamualaikum ahli diyar. Nah ila waqti tulu'ihi ju'ilat salaman likathratis salam, maka napa napancaji ni tatarri asalamangi salamakan ngiron ni aga sabana likathratis salam baiganna tau ya mengelontarkan salam. Jadi memang kalau kita itu
beri salam salah satu ya kewajiban orang Islam. Maka dah sunnah ki ikutau mengucapkan salam, tapi yero tu berasalangi wajib jawab. Jadi sunnah assalamualaikum. Iku yero tu waalaikumsalam. Ia miku non muslim biasa orang yang tidak senang sama mereka ya biasa lain mi bersalana agar bisa bersalana dengan kada assalamualaikum akadami assalamualaikum assalamualaikum ayat tuan nai racun mi jitu iku meruntu assalamualaikum jadi astania salam likasrasi salam minal malaika pole malakae. Kemudian yang terakhir dikatakan la tamurru bi mu'minin de nalalo sedie oh tau salang wala mu'minatin ya de to nasiruntu sedie mu'minah orang mu'minah apa makunrai yang beriman ya kalau mu'min laki-laki yang beriman illa salam ta'alaihi pasangadina si beresalang itawe kanjana sebab makita ki lagi ir olokolo e loki gare perhatikan iko repalai biangka-angka rela tu no tu yaitu arelai tungka-tungka si runtu tapa pada rita ku si si aisan si pake-pake jolo tei te gare ir olokolo i naliki ku anu pengalata lagura maka dei ti kanjana dina mas sasa-sasa halo i ini. Padahal mereka ini adalah semut. Setiap kali mereka bertemu, seakan mereka saling menyapa, saling menyapa. Maka saling menyapa orang Islam di sini dikatakan, ya tidaklah lewat, tidaklah bertemu seorang mukmin dengan mukmin yang lain, atau seorang mukminah perempuan dengan mukminah yang lain, illa salam ta'alaihi kecuali engkau harus saling memberi salam. Sebab apa? Yang demikian itu akan mempererat ukhuwah Islamiyah, akan saling menyelamatkan di antara kita. Maka dikatakan diberi hukum. Maka dia itu memberi salangi, ya sunnah. Ya, kia iro to iberi salangi, wajib bali iberi salangna. Jadi mudah-mudahan insya Allah malam Lailatul Qadar ini yang memiliki dua arti. Nomor sedi malam, malam Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan tempat diturunkannya Al-Quran, satu. Kemudian di sisi yang kedua, angkat yasa malam kemuliaan, malam yang ditempati mencari liku-liku syahrul kemuliaan bulan Ramadan. Nah, ini itu yang terjadi menurut petunjuk Nabi, yang hari itu terdapat di asrul awahir min Ramadan. Jadi dua itu. Nah, jadi inilah keluar biasaan Al-Quran, kemudian ada tadi perbedaan, maka ada, yaitu setungannya beda ini tetapi tidak menjadikan perdebatan. Pada anuntoi, karena dua kemungkinan ini betul-betul duanya. Maksudnya di makada yero akoram malabi'e napanoi pungallahu ta'ala min lauhin mahfuz ila sama'id dunya daf'atan wahida. Sisemi. Sisemi napanok noro, tapangkan inoro. Jadi dikatakan, sehingga angkat makada yero akorangi la yamassuhu illal mutahharun. Jadi sisenangkan, yese yero akorangi kecuali orang yang sudah suci, karena hanya malaikat yang bisa masuk di situ, lauhin mahfuz. Orang-orang semacam kita tidak, beda dengan Quran ini. Kalau Quran ini atau Kristus atau pura jambang apa, marum mau nakatan ini. Padahal ada aturannya, la yamassuhu illal mutahharun rinna. Nah ini tidak menjamin. Maka yang dijamin Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah disentuh Al-Quran itu adalah Al-Quran di lauhin mahfuz. Yang jumlahnya katanya dapatan wahidah. Nah satu sisi pemahaman. Kemudian pemahaman yang kedua, maka ada angkat pahangi, ya angkat pahangi, ya maka ada yero akurangi, napano ipung Allah Ta'ala berangsur-angsur. Jadi dia nasihat siseng, tetapi angka pematu nilau, maka ada agar nilau, oh yas'aluna kanil hamri, bertanya tentang hamar, yas'aluna kan ini begini, langsung napano ipung Allah Ta'ala tercede. Nah, agar wakatana, ya pertama supaya malumui, magampangi, napalah nabi ta'iro kurangi. Ya, kemudian yang kedua, supaya itu Al-Quran diamalkan secara perlahan-lahan. Jadi tidak terlalu membebani. Jadi, kamu ikut apa langsung sisi, wah apa enggak. Nah, kemudian juga, lebih memutkinkan hafalan Al-Quran orang. Jadi itu aku rangin, aku riapal, itu cede-cede, aku matu-matu, lau-lau-lau, itu orang mega.
Ya pada sediaya dua ayat. Bayangkan ya reku tersediaya siasso ya apalah. Reku 20 mi ayat boleh no. Berarti 20 asona. Silampa ni. Kali berapa hari kehidupan kita ini. Woi, apa ya apalah coba nami lo gimana. Matung-matungan. Artinya kan cuma sekarang ya mega kina sibukkan urusan dunia ya sehingga ya kita mudah-mudahan insyaallah kita selalu berniat ya niat ki nasabah ya kurangi datang kepada kita nanti di hari kemudian memberikan syafaat apa salama kimpung Allah taala nasabah kata nimas saya kurangi batuanna ya malkangi isekna aja nama kita macam ini apa lagi macam ini mana tapi narekomelo ni amalkan yang terkenanya tertinggi dia nulai karena amalia merealisasikan Al-Quran itulah yang tertinggi ya itu seni ayat nama kue ternyata pengamalannya lah yang tertinggi jadi yang kata tahu tu pahen nak ada aja mu anasanya nama galak dakwah useng amu cek demi tetapi ku amalkan daripada mega kusen ada kule amalkan mana ni bahkan kita itu saya pikir dari tablik juga sudah memahami. Bayangkan kemana-mana itu agak mina bawa. Maka dami bawa baligu ani walau ayah musik demi ayah gue mir musik. Ia naruh sampaikan. Lele ni mata pesan. Mami nak makan angka ayah mak kue. Bukan gara korang ini tanya si kue si kue. Angka ayah sang surah Al-Qadr itu menerangkan tentang kemuliaan. Dia jelaskan. Nah, dia bawa ini. Inilah ayat yang mau direalisasikan baligu ani. Pada denre intinya surah ini adalah bagaimana kita melaksanakan itikaf mencari ya mencari liku-liku kemuliaan di bulan Ramadan dan yang kedua adalah mencari kemuliaan di malam diturunkannya Al-Qur'an dengan cara mengamalkan Al-Qur'an. Ini maknanya ya ikipahin maka do ye napa akatane. Ya mudah-mudahan inilah yang saya sempat sampaikan pada malam hari ini dan kajian kita ini semakin menambah keimanan kita tepat talurifung Allah Ta'ala. Marilah kita sama-sama menutup pengajian ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Saudara, inilah program Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya Katrina Baharudin. Kembali hadir untuk Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan dengan rangkaian informasi berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparang. Untuk jumpa kita di hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Ya, simpatisan Susia seperti biasa memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dulu saya akan hadirkan berbagai informasi yang telah saya persiapkan di antaranya. Bupati Pinrang Irwan Hamid hadirkan irigasi perpompaan di tengah musim kemarau. Atasi jalan rusak dan becek, pemerintah Kabupaten Pinrang kucurkan dana 6 miliar rupiah lebih betonisasi ruas Lome Bila. HUT RI ke-81 di Pinrang bakal meriah, pemerintah Kabupaten Pinrang siapkan lomba rakyat di tengah tantangan kemarau. Dan akun palsu Bupati Pinrang sasar warga Facebook, Kadis Kominfo himbau masyarakat waspada. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katri.

0: Dan memulai jumpa kita di program Social News Lintas Daerah, saudara, kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, setelah penantian puluhan tahun dan melewati berbagai keluhan warga, proyek peningkatan jalan ruas Lome Bila di Kabupaten Pinrang akhirnya mulai dikerjakan. Jalan penghubung Kecamatan Dua Empanua dan Batu Lapa ini kini masuk tahap pengecoran beton dengan anggaran fantastis 6,9 miliar rupiah. Pantauan di lapangan, alat berat dan material cor sudah masuk di titik ruas jalan. Proyek ini menjadi angin segar bagi warga Desa Masewai dan Taporang yang selama ini kesulitan saat musim hujan. Warga mengaku sudah lelah dengan kondisi jalan sebelumnya. Dulu jalan ini becek, berlumpur kalau hujan, kendaraan sudah lewat, dan sekarang sudah mulai dikerjakan, ujar salah seorang warga di Desa Masewai. Kepala Desa Taporang Ibrahim membenarkan bahwa usulan ini selalu menjadi prioritas setiap musrembang. Dan setiap musrembang selalu dibahas dan baru di periode ini bisa terrealisasi karena terkendala oleh keterbatasan anggaran. Camat Batu Lapa Muhammad Yusuf juga bersyukur proyek ini akhirnya turun. Dan tahun ini ada kepedulian dari Bapak Bupati melalui Dinas PUPR juga melobi ke Balai Pengairan Benteng dan dapat rekomendasi akhirnya dikerjakan. Ia pun menyebut rekomendasi dari Balai Pengairan penting karena ruas ini rawan banjir. Makanya ada beberapa titik yang diperkuat drainasenya. Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Awaludin Maramat, merinci spek teknis pekerjaan ini. Dan tahun ini ada dana DAU 6,9 miliar rupiah dan akan dikerjakan perkerasan beton untuk badan jalan dan lebarnya 5 meter dengan panjang rencana kurang lebih 2 kilometer. Ia pun menegaskan pemilihan beton karena pertimbangan beban dan cuaca. Karena ini adalah jalan penghubung dua kecamatan dan dilalui truk hasil tani, maka dipakai beton K350 biar kuat dan awet. Targetnya adalah 180 hari kalender. Drainase dan gorong-gorong juga ikut diperkuat sesuai rekomendasi dari Balai Pengairan Benteng. Awaludin juga meminta pengawasan dari masyarakat dan mohon warga ikut mengawal dengan mutu K350 ini. Harapannya jalan tersebut bisa tahan 15 sampai dengan 20 tahun. Dan dengan dimulainya pengecoran ini warga lega. Harapannya dengan adanya cor beton K350 ini jalan tidak becek lagi saat hujan dan hasil tani bisa cepat sampai ke pasar. Komitmen pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menjaga produktivitas pertanian di tengah musim kemarau terus ditunjukkan melalui optimalisasi program irigasi perpompaan atau IRPOM. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi para petani untuk mempertahankan ketersediaan air, sehingga aktivitas bercocok tanam tetap berjalan dan hasil panen dapat terjaga. Bupati Pinrang Irwan Hamid meninjau langsung pemanfaatan program irigasi perpompaan di Kecamatan Tiruang pada Selasa 4 Agustus kemarin. Dalam peninjauan tersebut, Bupati Irwan memastikan seluruh sarana perpompaan yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat tani. Beberapa pompa yang memanfaatkan sumber air dari sumur bor maupun jaringan irigasi yang telah tersedia terlihat telah difungsikan untuk mengairi areal persawahan warga. Dan menurut Bupati, keberadaan IRPOM menjadi salah satu langkah strategis pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menjawab tantangan kekeringan yang setiap tahun berpotensi mengganggu sektor pertanian. Dengan tersedianya pasokan air yang memadai, lahan-lahan pertanian tetap dapat diolah sehingga risiko gagal panen akibat kekurangan air dapat ditekan seminimal mungkin. Dan yang penting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh petani. Ketika kebutuhan air terpenuhi, produktivitas dapat dipertahankan, biaya yang timbul akibat kekeringan dapat ditekan, dan pada akhirnya pendapatan petani juga akan lebih terjaga. Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kabupaten Pinrang. Karena itu, pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus menghadirkan berbagai program yang mendukung keberlangsungan produksi pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan selain memastikan program berjalan maksimal, Bupati Irwan juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersamaan di kalangan petani. Kebutuhan air harus dikelola secara bijaksana melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun gesekan di tengah masyarakat. Dan dalam peninjauan ini, Bupati didampingi Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Andi Sinapati Rudi serta Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Bahrumsyah yang turut memastikan bahwa seluruh fasilitas pendukung irigasi dapat berfungsi dengan baik demi memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat petani. Pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026 tetap berlangsung meriah, meski daerah saat ini menghadapi tantangan efisiensi anggaran dan musim kemarau yang berdampak pada sektor pertanian. Kepastian itu mengemuka dalam rapat persiapan HUT RI tingkat Kabupaten Pinrang yang dipimpin Sekretaris Daerah Pinrang Andi Calokerang di ruang pola kantor Bupati Pinrang pada 3 Agustus lalu. Menurut Sekda Andi Calo, semangat kemerdekaan harus tetap dirasakan masyarakat Pinrang tanpa harus menggelar kegiatan yang berlebihan. Pemerintah memilih konsep perayaan yang sederhana namun tetap mampu menghadirkan kebersamaan dan hiburan bagi masyarakat. Gerak jalan dan lomba rakyat tetap digelar. Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Pinrang memastikan sejumlah agenda tradisional peringatan kemerdekaan tetap masuk dalam rangkaian kegiatan. Gerak jalan, perlombaan rakyat, dan berbagai cabang olahraga akan menjadi bagian dari perayaan HUT RI yang selama ini selalu dinantikan warga. Dan bagi masyarakat Pinrang, perlombaan 17 Agustus bukan sekedar hiburan tahunan. Kegiatan tersebut telah menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan warga dari berbagai desa, kelurahan, dan kecamatan dalam suasana penuh kebersamaan. Karena itu, pemerintah berharap seluruh elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi menyukseskan peringatan kemerdekaan tahun ini. Meski mengusung konsep meriah, pemerintah Kabupaten Pinrang menegaskan seluruh kegiatan harus mengutamakan aspek keamanan dan ketertiban. Panitia diminta melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, khususnya untuk perlombaan yang berpotensi menghadirkan kerumunan besar atau memicu gesekan antar peserta, seperti pertandingan sepak bola dan cabang olahraga kompetitif lainnya. Sekda Andi Calo menegaskan bahwa perayaan kemerdekaan harus menjadi sarana memperkuat persatuan dan bukan sebaliknya. Tahun ini peringatan HUT di Pinrang, HUT RI di Pinrang berlangsung di tengah kondisi musim kemarau yang cukup panjang. Sejumlah wilayah pertanian bahkan mulai menghadapi tantangan keterbatasan air untuk kebutuhan lahan sawah. Meski demikian, pemerintah berharap semangat kemerdekaan tetap menjadi energi positif bagi masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dan melalui rangkaian peringatan HUT RI ke-81, pemerintah Kabupaten Pinrang ingin menumbuhkan optimisme, memperkuat solidaritas sosial, dan membangun rasa cinta tanah air di tengah masyarakat. Kasus pencatutan nama dan foto Bupati Pinrang Andi Irwan Hamid kembali marak terjadi melalui media sosial Facebook. Akun Facebook palsu tersebut diketahui gencar menghubungi warga setempat untuk menawarkan sejumlah bantuan fiktif. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadiskominfo Kabupaten Pinrang Andi Ramlan membenarkan adanya aktivitas penipuan tersebut. Pihak Kominfo Pinrang mengaku pertama kali mengetahui kejadian ini setelah menerima laporan langsung berupa tangkapan layar dari warga. Andi Ramlan menjelaskan bahwa pihak Pemkab tidak mengetahui secara pasti kapan awal mulanya akun palsu tersebut mulai beroperasi. Laporan terkait kemunculan akun bodong yang mengatasnamakan orang nomor satu di Pinrang itu diterima Kominfo. Dan menindaklanjuti hal itu, Diskominfo Pinrang langsung menerbitkan infografis himbauan resmi melalui berbagai saluran media sosial milik pemerintah. Langkah ini diambil untuk mencegah masyarakat terkecoh oleh aksi penipuan yang memanfaatkan nama pimpinan daerah Pinrang. Dan peristiwa pencatutan nama pejabat daerah ini diketahui bukan pertama kalinya terjadi di wilayah Kabupaten Pinrang. Andi Ramlan mengungkapkan bahwa aksi penipuan dengan modus membuat akun bodong pejabat sudah berulang kali ditemukan. Pihak dinas mengaku mengalami kendala untuk melacak maupun menurunkan akun palsu yang bersangkutan dari platform Facebook. Ia pun menegaskan bahwa modus operandi yang digunakan para pelaku penipuan selalu sama dari waktu ke waktu. Pelaku biasanya berpura-pura menawarkan bantuan kepada calon korban melalui pesan pribadi di aplikasi Messenger. Pihak dinas menduga pelaku ujung-ujungnya akan meminta sejumlah uang atau imbalan jika pesan tersebut direspon oleh korban. Dan guna mengantisipasi jatuhnya korban, Kominfo Pinrang gencar menyebarkan himbauan bahaya penipuan ke berbagai grup WhatsApp warga. Edukasi digital berupa pamflet ini disebarkan secara masif agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Kabupaten Pinrang melalui halaman resmi Facebook Pemerintah Kabupaten Pinrang. Dan Andi Ramblan meyakini bahwa tingkat kesadaran warga saat ini sudah semakin membaik dalam memilih informasi. Ia pun optimis warga tidak akan mudah terperdaya oleh modus tawaran bantuan yang sangat tidak logis tersebut. Masyarakat sudah semakin cerdas untuk membedakan antara saluran komunikasi resmi pemerintah dan akun penipuan. Dan nama Bupati Pinrang Irwan Hamid kerap dicatut oleh oknum yang tak bertanggung jawab. Dan saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu saya Katrina Bahrudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
3: Ele-ele si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
4: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
3: dasar.
4: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
3: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
4: Tentu.
3: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
4: Weruh-weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
5: Di radio, aku dengar.
6: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
7: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
8: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
7: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
10: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
9: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan, dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa 112 barang rampasan dilelang di Sidrap. Warga berebut HP hingga drone dan hasilnya tembus 104 juta. Saudara, halaman kantor Kejaksaan Negeri Sidrap mendadak ramai pada Senin 3 Agustus lalu. Ratusan warga berkumpul sejak pagi, bukan untuk mengurus perkara hukum. Mereka datang berburu barang murah. Ada telepon genggam, drone, iPad, jam tangan hingga ratusan liter solar yang dilelang terbuka kepada masyarakat. Kegiatan penjualan berlangsung barang rampasan negara itu dipimpin oleh Bupati Sidrap Saharudin Alrif bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap. Lelang tersebut merupakan tindak lanjut atas barang-barang hasil tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Antusiasme masyarakat ternyata di luar perkiraan. Sekitar 250 peserta memadati lokasi lelang untuk mengikuti proses penawaran yang berlangsung secara terbuka dan transparan. Satu persatu barang ditampilkan kepada peserta dan harga dibuka sesuai nilai limit yang telah ditetapkan. Setelah itu para peserta saling bersaing menaikkan penawaran. Siapa yang menawarkan harga tertinggi, dialah pemenangnya. Suasana beberapa kali memanas ketika peserta berebut barang yang dianggap masih memiliki nilai ekonomis tinggi, terutama telepon genggam dan perangkat elektronik lainnya. Tak tanggung-tanggung, Kejari Sidrap melelang sebanyak 112 barang rampasan sekaligus. Dan daftarnya cukup beragam, mulai dari 100 unit telepon genggam berbagai merek, 2 unit CPU, 2 unit LCD, 1 unit thermal printer, 2 keyboard, 2 mouse, 2 jam tangan, 1 unit drone, 1 unit iPad hingga 25 jerigen solar dengan total sekitar 713 liter. Dan nilai limit seluruh barang tersebut sebenarnya hanya Rp60.523.000. Namun hasil akhirnya jauh melampaui ekspektasi. Dari 112 barang yang ditawarkan, sebanyak 98 barang berhasil terjual. Total nilai penjualan mencapai Rp104 juta lebih atau hampir 2 kali lipat dari nilai limit yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, 14 barang lainnya belum menemukan pembeli. Barang yang tersisa terdiri dari 13 unit telepon genggam dan 1 unit jam tangan. Kepala Kejaksaan Negeri Sidrap menjelaskan bahwa penjualan langsung barang rampasan merupakan bagian dari upaya optimalisasi penyelesaian barang bukti yang telah memperoleh putusan hukum tetap. Selain itu, kegiatan ini menjadi bentuk transparansi kejaksaan dalam pengelolaan barang rampasan negara sekaligus memastikan aset yang telah diputus pengadilan dapat memberikan manfaat nyata bagi negara. Dan bagi sebagian warga yang hadir, lelang tersebut bukan sekedar kesempatan mendapatkan barang dengan harga menarik. Di balik itu, ada pesan bahwa barang hasil kejahatan yang telah diputus pengadilan dapat kembali memberi manfaat melalui penerimaan negara. Dan di Sidrap, pada hari Senin itu, lelang barang rampasan bukan hanya soal jual-beli. Ia berubah menjadi tontonan yang menyedot perhatian ratusan warga. Dan kita ke Kota Parepare, bahwa temukan indikasi LPG keluar daerah, pemerintah Kota Parepare dan Pertamina perketat pengawasan distribusi LPG. Pemerintah Kota Parepare bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Kota Parepare pada Selasa 4 Agustus kemarin. Sidak ini dilakukan untuk memastikan distribusi gas subsidi berjalan lancar dan tepat sasaran di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Sidak dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kota Parepare Amarun Agung Hamka yang didampingi Kepala Dinas Perdagangan Disperindak Parepare Andi Wisna serta SBM Sulsel Bar 7 Gas Pertamina Mulian Pratama. Hamka mengatakan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan pemantauan selama sepekan ke seluruh rantai distribusi LPG, mulai dari stasiun pengisian bulk LPG atau SPBE, agen, pangkalan hingga pengecer. Dan pihaknya akan terus memantau, melakukan pengawasan dan melihat distribusi dari SPBE ke agen, ke pangkalan hingga pengecer, sehingga bisa mengetahui di mana sebenarnya persoalan terjadi jika ada kendala. Hasil pemantauan sementara menunjukkan distribusi LPG di Parepare masih berjalan normal dan belum ditemukan masalah besar. Namun, pemerintah menduga tingginya kebutuhan LPG dipengaruhi musim kemarau yang membuat banyak petani menggunakan tabung gas untuk mengoperasikan pompa air irigasi. Jika dalam pemantauan ditemukan peningkatan kebutuhan yang signifikan akibat musim kemarau, pemerintah Kota Parepare akan mengusulkan penambahan kuota LPG kepada pihak terkait. Sementara itu, SBM Sulsel Bar 7 Gas Pertamina Mulian Pratama menegaskan bahwa LPG subsidi tidak diperbolehkan disalurkan keluar wilayah distribusi yang telah ditetapkan. Dan saat ini pihaknya masih melakukan penelusuran dan koordinasi terkait indikasi adanya barang yang keluar daerah. Dan Pertamina secara rutin melakukan monitoring ke SPBE, agen, dan pangkalan untuk memastikan distribusi berjalan normal. Bahkan dalam 3 hari terakhir, pasokan LPG untuk Parepare telah ditingkatkan dari 7.240 tabung menjadi 7.800 tabung per harinya. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi pemerintah, penggunaan LPG subsidi untuk sektor pertanian hanya diperbolehkan bagi petani sasaran yang menerima bantuan konverter kit BBM ke BBG dari pemerintah. Namun, di lapangan banyak petani yang melakukan konversi secara mandiri sehingga ikut menggunakan LPG subsidi. Dan meski demikian, Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terus melakukan koordinasi untuk memastikan distribusi LPG subsidi tetap tepat sasaran. Dan terkait penyaluran melalui pengecer, Mulian menyebut regulasi masih memperbolehkan pengecer terdaftar menerima sekitar 10% dari alokasi pangkalan. Dan pihaknya menghimbau seluruh pangkalan agar lebih memprioritaskan penjualan kepada konsumen langsung, khususnya rumah tangga dan usaha mikro. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya. Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pinrang dan sekitarnya.

0: Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda kiamat, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya' yatatawaluna fil bunyan. Artinya, apabila seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan apabila engkau melihat seorang yang bertelanjang kaki dan dada, miskin lagi seorang pengembala domba, ternyata mereka malah berlomba-lomba meninggikan bangunan rumahnya. Hadis riwayat Muslim.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العلي العظيم معاشر المسلمين والمسلمات جماعة مغرب yang kami muliakan pada momentum Muharram ini 1448 Hijriah saya diminta untuk memberikan ceramah umum, bukan pengajian seperti dulu. Adapun judul yang diberikan kepada saya ini, meraih keberkahan Muharram dengan memperbanyak amal soleh. Ya, sekali lagi, meraih keberkahan Muharram dengan memperbanyak amal soleh. Nah, hadirin yang kami muliakan, kenapa momentum bulan Muharram ini kita harus tingkatkan persoalan masalah amal soleh? Nah, karena ternyata memang bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat mulia. Salah satu kemuliaannya bulan Muharram itu yang pertama dalam kalender Hijriah bulan pertama.

bulan Muharram. Kesepuluh dua mata ulang bulan-bulanan ini bulan Hijriah sama dengan bulan apa namanya Masehi. Nah, bulan pertama adalah bulan Muharram. Kemudian kemuliaannya bulan Muharram itu Ahadul Ashuril Hurum Al-Bar Al-Arba'ah. Nah, salah satu bulan haram yang empat. Keempat bulan Muharram, ulang-ulang haram itu Zulkaidah, Zulhijjah dengan Muharram dan Rajab. Apa artinya bulan Muharram adalah bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan. Nah, kemudian al-birna ulam Muharram itu innahu asyahrul wahidul ladzi adafahu nabi sallallahu alaihi wasallam ilallah. Al-birna ulam Muharram satu-satunya bulan itu yang disandarkan atau dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka daulan nabung ala ta'ala. Nah, jadi makanya memang perlu kita memperbanyak amal ibadah. Nah, nasabah malam bilad ulam Muharram dibanding dengan ulang-ulang yang lain itu, makanya orang yang berbuat kebaikan di bulan Muharram insya Allah didapat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena kemuliaannya ini apa namanya bulan. Dan saya juga mengingatkan bahwa perlu tuh hati-hati apa itu kumalupu ya palana kutumapiko dosa malapi-lapi itu dosa. Nah, lipaganda juga dosanya, makanya ini perlu kita hati-hati. Nah, hadirin yang kami muliakan, amal-amal soleh apa yang perlu kita makanya ipigo nariko ulam Muharram. Salah satu diantaranya itu adalah memperbanyak puasa sunnah. Nah, memperbanyak puasa sunnah. Nah, salah satu diantaranya dari satu bulan itu adalah siamu asura sunnatun bittifaqil ulama'i. Nah, puasa hari asura itu hadirin yang kami muliakan sepakat para ulama bahwa disunnahkan. Sunnah itu puasa asura hari 10 Muharram. Nah, kenapa? Karena

mereka. Huwa al-yawmul ladzi azhara Allah fihi Musa ala Fir'auna. Ya nasa simlangi mapuasaki nasaba pada hari Asyura itu Allah Subhanahu wa taala menolong Nabi Musa. Dia najadi leul ku Fir'aun dengan bala tentaranya. Dia sempat menyeberang Laut Merah dan siapa namanya ini Fir'aun dengan bala tentaranya itu ditenggelamkan di Laut Merah. Nah, artinya syukuru kinasa nasaba salama Nabi Musa. Ditenggelamkannya orang yang zalim tu majasipae pemimpin yang jelek di apa namanya ditenggelamkan sehingga nahnu nasumuhu ta'ziman lahu. Kami katanya berpuasa ta'ziman lahu untuk mengagungkan hari itu, hari Asyura. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu aula bi Musa minkum fasamahu amara bi siyamihi. Maka ketika Nabi Muhammad mendengarkan alasannya orang Yahudi berpuasa, maka dia tersyukur nasaba ipasalama Nabi Musa. Nabi Muhammad mengatakan, justru katanya kami ini orang Islam, seharusnya lebih berhak untuk berpuasa daripada kalian. Kenapa seperti itu? Karena orang-orang Yahudi sudah melenceng ajarannya dari ajaran agama Islam, ajaran agamanya Nabi Musa alaihissalam. Justru kami lah katanya pelanjut risalahnya, lebih berhak untuk melaksanakan berpuasa. Wa amara bi siyamihi. Nah, perintahnya Nabi tema puasa tahu. Jadi itu bupa puasa Asyura ternyata pernah itu menjadi kewajiban. Pura mancaji waji itu puasa Asyura itu. Ia menina paja mancaji waji setelah turun perintah puasa bulan Ramadan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba lal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya mani na paja mancaji waji puasa surai turu mani parentana puasa taala suru kima puasa ramalan. Inilah istilahnya nasi wal mansuh. Ah, hadirin yang kami muliakan, tapi menjadi persoalan sekarang ini hari Asyura. Apa ternyata dua hari Asyura sekarang ini? Di pemerintah dengan Muhammadiyah menetapkan tanggal 1 Muharram itu hari Selasa tanggal 16. Sementara NU menetapkan tanggal 1 Muharram hari Rabu. Kaya kena cocok. Iya aku situ bayar tanah tahu. Karena kaya kena cocok nasanya. Yang jelasnya kalau pemerintah dengan Muhammadiyah ya menetapkan hari Selasa, berarti hari Kamis itu 10 Muharram. Hari Kamis maju. Mengolo itu. Kalau yang menetapkan hari Rabu tanggal 1 Muharram, berarti hari Jumat 10 Muharram hari Asyura. Adam yang bertanya, "Ustaz, kenapa cocok ieu? Asu kami sida tu asu Jumat." Ah, saya begini Bupak, saya di artinya kita hidup di negara demokrasi. Islam juga itu sebenarnya moderat. Apakah bisa disalahkan NU? Alasannya tidak. Kenapa dia tidak menetapkan tanggal 1 Muharram? Karena dia tidak melihat bulan. Wanina menaraba ini terulang yang ubah. Wanina menaraba ini apa ini terulang, jadi makanya tanggal 1-nya hari Rabu. Nah, tapi bagaimana dengan apa namanya? Ru'yatul Hilal ya. Bagaimana dengan Muhammadiyah dengan pemerintah? Nah, apa yang dipakai al-hisab? Nah, perhitungan. Muhammadiyah juga itu benar. Yang jelasnya di mana letak kebenarannya? Kita lihat jauh sebelum terjadi gambar apa namanya gerhana matahari, gerhana bulan itu, dia sudah tahu bahwa tanggal sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian akan terjadi gerhana. Betul terjadi. Berarti juga benar. Jadi apakah kita salahkan karena menyalahi hadis sumul ru'yat waqtul ru'yat? Tidak. Islam itu bupa. Ini yang kami terima dari Al-Azhar. Salah seorang ulama besar namanya Syekh Atiyah Sakar mengatakan dari Mesir dalam patuanya bahwa Islam itu tidak bertentangan dengan sains. Selama sains ilmu pengetahuan modern dapat membuktikan kebenarannya, maka Islam itu memotivasi kita untuk menghargai mereka. Itulah sehingga ayat pertama turun. Ayat pertama turun kepada Nabi Muhammad itu kan Iqra. Nabi Muhammad disuruh membaca. Malam disuruh membaca Nabi Muhammad ini sama baca. Itu isyarat bahwa magurko. Nah, kayaknya

Muhammad diselah baca kan ada tujuannya. Apa tujuannya? Supaya jangan orang mengira bahwa Nabi Muhammad bikin Al-Quran. Makwamiru. Tapi bukan Nabi Muhammad tidak pintar membaca, berarti goblok, tolol, tidak. Angka hikmana. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, bagaimana jalan penyelesaiannya? Yeroidi Muhammadiyah si bermacuku pemerintah tanggal sidita susah lasa berarti ya sunah kemisi 10 Muharram. Tama komiro. Adalah cuma pengewang. Apa angka tu magala ma pengewang kada asal di Muhammadiyah. Kata kada salah di itu. Magala ma pengewang apa itu na puasa. Ini kada ma pengewang apa itu na puasa. Ah jangan. Jadi NU macu ko NU silakan. Berpuasa pada hari Jumat. Angka si persoalan. Puasa dia nawan di ma puasa itu ke sujumai makruh hukumnya puasa pada hari Jumat. Kalau ada hari bertepatan hari mulia bertepatan dengan hari Jumat, hilang kemakruhannya itu Jumat. Nih, hilang kemakruhannya hari Jumat gara-gara angkai puasa asure tutupi. Nah, ya ni ko ma puasa ki dega guna mai bami ma puasa sujumai desa kana ma puasa aga ki itu baru makruh. Itu makruh. Nah, jadi makruh mana lo? Kemudian hadirin yang kami muliakan, wa hadza wa yustahabbu liman shoma yauma asyura ay yasuma qablahu yawman wa ba'dahu yawman aw yasumahu qablahu wa ba'dahu fa yasumu tasi wal asir wal hadi asyara. Jadi makoy itu kan orang Yahudi kan tadi berpuasa. Ma puasa ko Yahudi. Maka dari sahabat Nabi tanya Rasulullah, sekiranya kita tidak bisa menyerupai orang Yahudi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti satu kaum berarti dia termasuk golongannya. Agana Nabi ta. Maka Nabi ta. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kana al-amru muqbil, insyaallah sunna yaum at-tasi." Falam ya'til amrul muqbil hatta tufiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Agnas nabi tabuka maka nabi ta lain baqitu ila qabil la sumanna tasia. Seandainya saya diberi umur panjang, insyaallah tanggal 9 Muharram saya juga berpuasa. Berarti itu karena tadi sahabat kayak protes tuh. Maka lawas sama puasa Yahudi ko suka mi si aswanu aswasurai masa ni pada-pada. Jadi maka Nabi tak kutumu pak balam ke semua kutau pemang tanya 10 Muharram bawa puasan namun sasira Muharram bawa puasa tu. Jadi roden dari 10 na Muharram asona salah senang gak tanggal asi dia apa sami manu baca kangen sorabani baca di berarti sudah 9 yero asona jumai nanggai 10 Muharram berarti asona kemisi ya puasa tu. Seperti itu. Itu bu panu ya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, ini katanya tidak ada hadisnya itu yang berpuasa 11 Muharram. Tapi saya kira ini yang mengambil anu ini. Nalami supaya jangan berbeda Yahudi. Naposang tanggal 10 Sidina Muharram. Saya kira ini jadi masalah di. Asirana 10 na 10 sidina jangan mi dianggap bidah di apa sabawan ni. Bahkan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bupa bahkan umum ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadisnya ini dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afdalu siyami ba'da syahri ramadana syahrullahil muharram. Puasa yang paling abdal, artinya puasa sunnah yang paling abdal itu sesudah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Makanya makanan kurtalan kita nih, makanya ya kau pesangi pamulan adalah tu capana. Kau tu lima puasa sih ulang puasa kisih ulang tidak jadi masalah. Karena ini hadisnya umum. Hadisnya umum ni jadi hadirin yang kami muliakan. Jadi amalan yang terbaik itu pada bulan suci Ramadan, pada bulan Muharram itu adalah kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Insyaallah mudah-mudahan masih kipong Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua.

Kedua, amalan sol amal soleh yang perlu kita lakukan itu adalah meningkatkan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Kita lagi tingkatkan, artinya pada mas sumpah jangan itu, sumpah jangan ibadah wajib, sholat lima waktu. Ya kita tingkatkan carata, dia nama kada sempat jalur potan rekan ditambahi menjadi orang rekan lah, bukan begitu. Tapi perlu kita kerjakan dengan cara yang baik. Bagaimana caranya? Luki mabir jaman. Luki mabir jaman. Nah, ibadah sunnah yang dulunya duhanya cuma dua rakaat, ya tambah menjadi 8 rakaat atau 4 rakaat. Yang dulunya sekali-kali sholat tahajud, ya bangun ke sholat tahajud. Kenapa? Karena lipat ganda pahalanya. Nah, inilah yang perlu kita buka pahami bersama. Nah, kemudian yang ketiga itu makan jangan reko masih dak kaki. Nah, masih dak kaki baik pada baik bukan terutama hari Asyura. Hari Asyura itu bupa makan jalan itu masih dekat. Kepada siapa kita bersedekah? Kepada keluarga. Terutama bini tapa, terutama laki, terutama anak itu penyemang nyawana. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walaupun hadisnya ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi ada mengatakan bahwa terlalu banyak turuk hadisnya sehingga naik derajatnya menjadi hadis hasan. Agana sanabitta maka labitta mawassa ala iyalihi yauma asyura wassa Allahu sayra wassa Allahu ala alaihi sayra sanatihi. Barang siapa yang melapangkan keluarganya betona nigi-nigi penyemangi nyawana keluargana, insyaallah isimpo yang didalikna dalam jangka satu tahun yang akan datang. Nah, jadi hari di orang newe ya kumeno kima simpo dalik terutama penyemangi nyawana binita kamakul idi makunrei bari masimpo dalik ki penyemangi nyawana lakita. Nah, piku carana bupale penyemangi nyawana binita padi cara menyenangkan istri. Yang pertama menambah uang belanja. Ya kota 10 tan 50 bisa bu yelengi. Risaliwana ulah Muharram pagana ke 200 abu tan namanya menyawana. Tong makel tambah uang belanjanya. Bare penimanya babi insyaallah ko makwa kiro na simpuangi dalle to polasal satu tahun akan datang. Nah, kenapa bu Pak? Banyak ulama telah mencoba ini hadis. Bahkan ada yang sudah mengamalkan hadis ini makna masih dak ke kosoyua soal Muharram sampai 50 tahun sampai 60 tahun katanya betul-betul masih pulale. Peku caranya penyemang nyawana binita sampai di balancana. Alamin ulama kutu 10 karang pembana ya. Ah, itu namanya menyawana. Nah, itu. Kemudian yang kedua bari menyamangi nasati binita apa namanya halengi andre-andre makanan favoritnya pada hari Asyura atau setidaknya kita teraktir tuh makanan kita puji tandri mamaya pama puasa ki aswewe makanya itu luman dan supalakko luman dan supalakko supamanya mamanya papi nadina maka itu luman dan tulubale baik luman dan tulubale. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya supaya menyamang papi nadina binita pak bantu pekerjaan rumahnya bamanya mas sering mas bisa panne menyamang nyawana insyaallah mas simpulan lagi sesuatu akan datang. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat supaya enak perasaannya itu temani dia beribadah si bawang makasih dari penglatala umpanya mas sempaja sunaki mengaji kisi bawah miloloki berjamaah pada makoko itu saya tidak tahu apa kebetulan itu bahwa di Sulawesi Tengah terjadi gempa bumi ini betul gak itu? Masa butuh mati? Tidak jadi? Tidak jadi? Nah, tapi yang jelasnya terjadi gempa bumi iloloki paling keringnya benita beraja nama silat kada puang aja ke sini kada gampang bumi ku pin lagi ni manyam tu nyawa apa kota selesai lagi ai bahaya. Nah, seperti itu kita berdoa, kita istighfar, tobat bersama, mengaji bersama, berdoa bersama, membaca tulabala ini aja ni masalah.

Al-Qirat. Nah, kemudian selanjutnya caranya apa namanya? Termasuk caranya untuk menyenangkan nasang toa cedi bini taru. Nah, kita juga perlu mendengarkan keluhannya dan juga sekali-kali kita memuji. Nyaman tu papi nanti kalau kanjak makan musa masuk tebu. Napa aku sedih mandre nan rasu mak pada je? Ia menyesui. Nyaman nyawal masih bulan lagi satu tahu akan datang. Jadi pikuk pun ketuk lima panggil wamin ala sara surah suwarang. Maciki lah apa kesan nama. Dia mau simpul alih. Marakkan alih utama. Nah, makanya hindari. Nah, kemudian hadiri yang kami muliakan. Ya tosi di makun reye pikuk tosi carana bariwat dingi menyaman-nyaman ala kita. Koso surai. Nah, yang pertama tadi juga itu. Siapkan hidangan. Kau puasa yang istimewa. Yare kalau kima pasa, lo kima pasa kau sesure, lo dimali cere, lo dimali saji, lo dimali patapi, lo dimali langga-langga, bermalangga-langga dari bulana. Yang jelasnya si dimato cara berubah kerpe kucara dari magampa kima nasu, manyama kima nasu, namanya mana surah sultan adalah kita. Si dimana jalannya lo kucara dari manyama nyawa adalah kita. Nah, kemudian yang selanjutnya berewat ini agak senang menyama-nyawa adalah kita kalau tidak boleh majama sambut dia dengan kasih sayang. Nah, apa yang kami tutup makun rede melu laki nama pakai rekir ini mungkin boleh mau pakai rekir ini hanya sama kor. Dia itu tempat simpulan nih. Makun rede bawa cilaka kalau makun. Nah, kemudian selanjutnya supaya menyama nyawa adalah kita itu ciptakan suasana rumah yang tenang menuntuk kita si bawah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini ibu papa guru atau acah tadi supaya kita tercipta ketenangan pada hari Asyura. Nah, kemudian doakan beliau pekuni pada kumati binita eloki sere kibur datu milolongan ni Allahumma gafir laha warhamha wa dakhilah jannah tak makukir. Nah, jadi itu bupa iyalihi nigi-nigi penyemangi nyawana keluargana. Yang dimaksud keluarga di sini iro ini orangnya tanggungan teman ngero bini tanata tenang sebenarnya kewajibat atau matot atau tapi kan majasa tu kutuman re nama liwasa tu matoy. Nah, jadi makanya nigi-nigi penyemangi nyawana binina penyemangi nyawana lakina anak-anak si batu matonna maka insyaallah nasimpoki dalita matu pungla ta'ala. Nah, pikutusi bu pacaran di penyemangi nyawana nata. Nah, komeluki penyemangi nyawana nata. Ya, setidak-tidaknya kita sebagai orang tua itu apa namanya melakukan kewajiban tak sebagai orang tua. Mimana lo lebih neta ya kikai. Mimana lo lebih neta alingga sama kanjai. Mimana kesan sama lo puluh punya nata pak guru mengaji. Mangasan sama lo punya nata pak guru masuk pajang. Suruh pegu perintah aku ngalat ala, maka itulah cara berbuat baik kepada orang. Insya Allah kau makwa kiro, nasimpuan kita lihat aku ngalat ala. Kemudian hadirin yang kami muliakan, selanjutnya setelah kita bersedekah dan itu bukan sedekah, tolong diperbaiki di banyak yang bertanya. Maka ustaz, ya roh yang nasa kau masih gigu, ya kau suasurai, maka buka kinasan. Dia tu ngalasan nabi dia aku makwa kiro. Maka kasih, mana kerja lo bida? Mana kau lo bida? Nah tu masuk mana sana? Nah tu apa buka kau masih gila jadi masalah ji? Jangan sedikit sedikit bida ji, jangan sedikit sedikit bida. Pak itu kau itu bida, itu minta pogok tuai, tapau tuai. Itu terlai bida di bida. Ma beli kamar itu musyrik ma tu lalernaka. Apa itu ma beli kamar? Kamar pipi mana nombroi? Musyrik, kafir, munafik, ahli bida. Ma beli kamar apa tu kerana itu Eropa itu tu cede-cede si manusia. Jadi kalau di itu juga gaya nama tengi hadisan Nabi ta, aja nana tu meterlada. Toh, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. Nah, kecuali mereka sudah melanggar ayat, melanggar hadis itu. Aku nur bapa buka ya aja nak. Makanya aku wahai. Engkau tu agak dia nama lo bapa buting ko.

melarang ini, maka kalau guru tak meninggal sana, asis lama. Pak guru ko tak asis lama. Aswal yang ini memang pabuti, asal surat tu asal mumpun muharan. Mumpun muharan ini memang pabuti. Nah, deh, engkau kan memang pabuti kalau muharan. Justru bapa makanya memang pabuti ulah muharan tu. Mangi wakala makanya orang-orang yang melarang itu sebenarnya terpengaruh dengan Syiah. Karena Syiah itu bulan-bulan Muharram, nangga lupa apalagi hari Asyura itu nangga ulang bulan sial. Karena tak hari Asyura kan apur Nabi Husain itu di Karbala dibunuh. Dibunuh di Karbala itu apur Nabi Tatalah Husain dipenggal kepalanya. Di pasaran ulun sebuah tak kalena sehingga orang-orang Syiah itu menganggap itu hari Asyura atau bulan Muharram itu bulan sial. Sehingga dia belum mapigau ama ada sana ya yang dapat menimbulkan orang gembira. Nah, ini saya mencurigai bahwa yang rumateng itu Pak Buti kalau Muharram ya, ajaran Syiah itu. Ajaran Syiah. Nah, ini Ahlussunnah wal Jamaah ya Pak Buti no. Makanya. Nah, jadi hadirin yang kami muliakan, jadi yang jelasnya isuruh ki masih dekah. Nah, yang keempat tadi, yang pertama kita harus banyak-banyak bertaubat di bulan Muharram. Nah, kenapa perlu kita bertaubat dan menjauhi dosa? Karena itu bulan Muharram kan awal tahun. Dalam arti yang berupa taubat itu dapat menghapuskan dosa. Dan ternyata dosa yang kita lakukan itu bukan hanya berdampak negatif di akhirat, tetapi berdampak juga di dunia. Ya, jadi makanya supaya kita terhindar daripada bala, gempa bumi, musim kemarau panjang dan lain sebagainya, ayo kita lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada ya demi lodam peripung Allah taala kita istighfar, kita berdoa di bulan ini semoga Allah Subhanahu wa taala wadingna simpuangi daleta. Jadi yang jelasnya Bapak, saya ingin katakan kepada kita semuanya, malam ini termasuk malam piumurutan. Nah, sebab kita masih sempat pergantian tahun. Tapi sih diperlu tepahan, pede malam piumurutan itu, pede micawe itu tak makin berulih. Maka semakin panjang umur tak, tapi pede micawe yang ujui, itu kiburulih. Makanya pesanna pengurutan Umar bin Khattab, hasibu ampusakum kabelantu hasabu taparesa-resa leta sebelumnya taparesa kipongala ta'ala. Ya, tertimbang-timbangi kerana kami ingin usaha anda dicinta. Ya, kami ingin usaha, mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bila kami ingin dicinta, perlu kita tambah itu kebaikan ta. Nah, sebayar kami lo yulairu, yulairu mereka pembukuan tahu ya. Apalagi suruh kan bertingkat-tingkat tu. Ya, aku cek demi tuapala tetap aku suruh ke tapi suruh ke tingkat bawah kelas ekonomi mimun roi yang kan jaku mega palata ya harus suruh ke mata di lada ya mimun roi tapi yang kemakan ada taruh yang penting gak tahu maka namun aku mabir birin suruh ke nara yang penting gak tahu maka nama dia cocok waktu itu mau makan jaya mau ditama. Saya ingin sampaikan kepada kita semuanya bahwa ada yang bertanya bagaimana supaya kita bisa 1448 Hijriah ini bisa kita mendapatkan kebahagiaan, kesenangan dan lain sebagainya. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, salah satu surah yang pendek dalam Al-Quran dan ternyata itu surah itu wadingimu pada pasalama alinu akhirat itu wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa aminu salihati wa tawasu bilhaqi wa tawasu bisabar. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa seluruh manusia berada dalam keadaan rugi. Seluruh manusia berada dalam keadaan rugi. Rugi mana ki? Nah, 1448 Hijriah ini semuanya nanti kita akan rugi. Siapa yang tidak rugi? Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya supaya termasuk mau pa dino mau pa akhirah terjaga tepat dari pengala ta'ala, tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan menjadi orang bahagia.

Kemudian yang kedua, yang tidak rugi, wa amilus solihat. Hanya tepat terbawa bekanja, tapi perlu ditingkatkan amal soleta. Nah inilah judulnya ini. Amal soleh itu upah amal soleh. Sinin naga kena puji pungala ta'ala amal soleh manang itu. Nah sinin naga kena puji pungala ta'ala amal soleh manang. Ya, ternah sempaja bawang, yang penting makaresu kena makanja termasuk amal soleh. Nah, kemudian yang ketiga, watawasau bil haqqi. Nah, si pasapasa kiri cengi. Mana yang dimaksud si pasapasa kiri cengi? Kalau ada orang yang apa namanya salah pengajari nih, tapi termasuk itu bupa amal soleh apa namanya watawasau bil haqqi itu yang mademo. Nah, demo-demo sekarang ini. Saya lupa melihat terus terang. Pada jam itu kau salah sasaran ini dimui. Kenapa saya bilang salah sasaran dimui? Kan yang di demo itu kan MBG mau dihapuskan di. Tosia sebenarnya ada nero MBG mau demo. Ia itu koruptor yang mau domoro. Yang koruptor itu perlu kita demo supaya diperberat hukumannya. Kenapa saya bilang begitu? Jangan MBG kodemo, Prabowo itu yang koruptor yang kodemo. Karena apa program apapun pemerintah selama punya uang pasti nak korupsi mana tahu ya. Coba kere to korupsi mau demo. Maka dari itu yang korupsi pada sang mahfud MD di maka dari kalau negara dalam keadaan krisis bisa itu orang koruptor bisa dihukum mati. Masa nana rumah kanja. Ia merubah di demo mahasiswa maka dari itu yang apa namanya yang koruptor itu kasih hukuman terberat kalau perlu hukuman mati setidak-tidaknya tepe di mana tepe ajina magina kalau supaya ada penjara. Kalau seperti ini angkana program pemerintah salah angkana program pemerintah salah kenapa semuanya salah nasabah korupsi mengalada jadi Indonesia tidak bisa maju. Nah makanya watawasau bil haqqi si pasapasa kiri becegi ini watawasau bil haqqi kepada kebenaran watawasau bis sabri dan kita saling berpesan kepada kesabaran. Nah magi bupana kalau bis sabri nasabah pakanjaki tepata pepigoki amal soli menyampaikan kebenaran itu butuh kesabaran. Jadi kalau seandainya bukan kesabaran maka sulit untuk kita berhasil. Nah oleh karena itu kesimpulan dalam ceramah ini bupa fastabiqul khairat, mari kita berlomba-lomba memperbanyak melakukan ibadah karena pada akhirnya kita nanti akan meninggal dunia dan akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada akhirnya apa yang telah kita lakukan ya kumege dicipta salamaki ya kumege jata dina dampeng rusata pungala taala masih sakila laki buru lebih-lebih pemantu matama kina raka pacalan pungala taala. Ya, sebagai penutup mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan pada masih kita pengen taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة سنتوقع عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين من الفاتحة الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis wero ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Wero-weroan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja.

0: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
1: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
0: Kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
2: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Untuk jumpa kita di hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Dan saudara, apa kabarnya hari ini? Semoga saja tetap sehat walafiat dan mungkin telah bersiap untuk kembali segala rutinitas Anda atau tugas-tugas Anda di hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin sudah sejak tadi beraktivitas, semoga sampai detik ini semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Sobat Insan Susia, seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah, untuk jumpa kita di hari ini, terlebih dahulu saya akan hadirkan beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan. Di antaranya, Bupati Pinrang dorong pembinaan warga binaan lebih optimal. Setelah 35 tahun waiting, Desa Butusawe kembali jadi tuan rumah perayaan HUT ke-81 RI tingkat 2 Panuan.

TNI turun tangan bantu petani basmi hama tikus di Desa Tanra Tua Pinrang, 100 hektar sawah yang rawan. Dan diduga gerah hadapi advokat, oknum owner arisan online di Pinrang keluarkan 2 member dari grup WhatsApp. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Social News Lintas Daerah kali ini. Terlebih dahulu saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Saudara, upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang menggandeng Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan PT Pegadaian Persero. Pemerintah Kabupaten Pinrang menggelar kegiatan edukasi keuangan yang ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM terkait pemanfaatan layanan jasa keuangan yang aman, legal, dan produktif. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Pinrang pada Rabu 5 Agustus kemarin ini menjadi salah satu langkah

langkah nyata dalam membangun masyarakat yang semakin cerdas dalam mengelola keuangan, sekaligus memperkuat sektor UMKM melalui akses pembiayaan yang sehat dan bertanggung jawab. Hadir mewakili Bupati Pindrang, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Haji Abdurrahman Mahmud menyampaikan apresiasi kepada OJK dan PT Pegadaian Persero yang terus berkomitmen menghadirkan edukasi keuangan kepada masyarakat. Pemahaman mengenai produk dan layanan jasa keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK menjadi sangat penting agar masyarakat mampu membedakan antara layanan keuangan yang legal dengan yang berpotensi merugikan. Perkembangan teknologi di sektor keuangan memang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melalui berbagai layanan keuangan ilegal. Masih banyaknya masyarakat yang tergiur menggunakan layanan pinjaman daring atau pinjol secara instan tanpa memastikan legalitas penyelenggaraannya. Selain pinjaman daring ilegal atau pinjol, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk investasi bodong yang kerap menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun pada akhirnya justru merugikan kondisi finansial masyarakat. Edukasi seperti ini sangat penting agar masyarakat memiliki kemampuan mengambil keputusan keuangan secara tepat, sehingga mampu menjaga stabilitas ekonomi keluarga sekaligus terhindar dari jeratan utang maupun penipuan investasi. Dan tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi ruang mempertemukan para pelaku UMKM dengan lembaga jasa keuangan yang legal dan berada di bawah pengawasan OJK. Melalui kesempatan ini, pelaku usaha diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai berbagai skema pembiayaan yang aman, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha. Pemerintah Kabupaten Pindrang berharap kolaborasi dengan OJK dan PT Pegadaian Persero ini mampu melahirkan masyarakat yang semakin melek finansial, lebih bijak dalam memanfaatkan layanan keuangan, serta mendorong pelaku UMKM memperoleh akses permodalan yang sehat untuk mengembangkan usahanya. Dan pada akhirnya, meningkatnya literasi keuangan diharapkan dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

Upaya membentuk warga binaan agar siap kembali menjadi bagian dari masyarakat terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Pinerang. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan kesempatan kedua bagi warga binaan agar mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa pidananya. Hal tersebut mengemuka saat Bupati Pinerang Irwan Hamid menerima kunjungan silaturahmi Kepala Tahanan Negara kelas 2B Pinerang Andi Erdiansyah di ruang kerja Bupati Pinerang pada Rabu 5 Agustus kemarin. Dan dalam pertemuan tersebut, Andi Erdiansyah menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari koordinasi sekaligus pelaporan kesiapan rumah tahanan negara kelas 2B Pinerang dalam pelaksanaan pemberian remisi bagi warga binaan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Menanggapi hal tersebut, Bupati Irwan mengungkapkan harapannya agar pemberian remisi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri selama menjalani proses pembinaan. Tujuan utama dari pembinaan di rumah tahanan adalah mempersiapkan warga binaan agar memiliki sikap, keterampilan, serta mental yang lebih baik, sehingga ketika kembali ke tengah masyarakat, mereka mampu menjalani kehidupan secara produktif dan diterima dengan baik oleh lingkungan sekitarnya. Dan pada kesempatan tersebut, Bupati Irwan juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran rumah tahanan negara kelas 2B Pinerang yang dinilai terus berupaya meningkatkan kualitas pembinaan terhadap warga binaan. Dan ia pun berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Pinerang dan rumah tahanan negara kelas 2B Pinerang terus terjalin dengan baik dan dalam menghadirkan program-program pembinaan

yang mampu membentuk pribadi yang lebih mandiri, produktif, dan siap berkontribusi positif bagi pembangunan daerah setelah kembali ke tengah masyarakat. Sementara itu, saudara, merah putih berkibar, ribuan warga Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang tumpah ruah memadati Desa Butusawi pada Rabu 5 Agustus kemarin. Setelah 35 tahun menunggu, akhirnya perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia tingkat kecamatan kembali digelar di Butusawi. Dengan mengusung tema nasional Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur di lapangan Duampanua dan berubah menjadi panggung persatuan. Upacara pembukaan berlangsung hikmat dipimpin Camat Duampanua Andi Satriadin. Puluhan bendera dari tiap desa, kelurahan, sekolah, dan lembaga berkibar gagah. Dan usai upacara dilanjutkan dengan pawai akbar yang mengundang decak kagum. Dimulai dari barisan gagah porseni Kecamatan Duampanua dan disusul dentuman drum band UPT SDN 45 Pinrang, Mayoret, dan Color Guard yang bikin warga teriak. Ibu-ibu PKK Desa Butusawi kompak dengan kuning hitam. Perangkat kelurahan data juga turun langsung. Rangkaian pembukaan ditandai dengan sesi penyerahan piala bergilir HUT ke-81 RI yang diserahkan langsung kepada Camat Duampanua. Penyerahan piala ini menjadi simbol resmi dimulainya rangkaian lomba dan kegiatan 17-an di tingkat Kecamatan Duampanua. Dan dalam amanahnya, Camat Duampanua Andi Satriadin menyampaikan atas nama pemerintah Kecamatan Duampanua mengucapkan banyak terima kasih. Dan terkhusus ASN, para peserta, anak didik yang datang tepat waktu, dan ini membuktikan masih banyak ASN dan anak didik kita yang betul-betul paham disiplin. Dan ia pun menyampaikan kepada Sekcam, kepala desa dan lurah yang tidak sempat hadir, dan ini penting mengingat 35 tahun baru di Butusawi. Ini bentuk solidaritas, saling menghargai siapapun tuan rumah HUT RI. Dan ketua panitia HUT RI Kecamatan Duampanua Jeffrey Adi menyampaikan bahwa dana ini tak ada sepeser pun dari dana APBD Kabupaten Pinrang. Dan itu artinya kemeriahan ini 100% hasil gotong royong seluruh elemen di Duampanua. Dan seluruh kegiatan panitia, baik persiapan dalam bentuk pendanaan maupun tenaga, itu semua dukungan dari pemerintah Kecamatan Duampanua, desa dan kelurahan, lembaga pendidikan, dokter, perawat, pihak keamanan Polsek dan Koramil, serta ASN dan pengusaha di Kecamatan Duampanua.

Polemik arisan online yang diduga melibatkan seorang owner yang berinisial AD di Kabupaten Pinrang kembali menjadi sorotan publik. Kali ini dua orang peserta arisan asal Kendari yakni Erlina dan Maya diduga dikeluarkan dari grup WhatsApp arisan setelah menunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan hak mereka atas dana arisan yang diklaim belum diterima. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan tangkapan layar percakapan grup WhatsApp serta keterangan dari kuasa hukum kedua member. Dalam percakapan yang diterima, owner menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan kuasa hukum para member sehingga tidak lagi merasa perlu memberikan penjelasan secara langsung kepada keduanya. Karena sudah melibatkan pendamping, tak lama setelah pesan tersebut dikirim, sistem grup menunjukkan bahwa kedua member telah dikeluarkan oleh admin grup. Dan di sisi lain, redaksi juga menerima tangkapan layar percakapan pribadi yang diduga berasal dari owner. Dalam percakapan tersebut, owner meminta agar seluruh pemberitaan mengenai dirinya diturunkan atau di-take down apabila para member masih menginginkan penyelesaian pembayaran. Owner juga menyatakan siap menghadapi somasi.

Laporan hukum maupun pengaduan ke Dewan Pers terkait pemberitaan oleh sejumlah media online. Sementara itu, pihak pendamping hukum menegaskan bahwa pokok persoalan bukan mengenai pemberitaan media, melainkan penyelesaian kewajiban pembayaran dana arisan yang menurut kliennya hingga kini belum dipenuhi. Advokat Saparudin mengatakan bahwa ia fokus memperjuangkan hak klien. Kuasa hukum kedua member, Advokat Saparudin menjelaskan bahwa kliennya, Erlina dan Maya, merupakan peserta arisan asal Kendari yang meminta pendampingan hukum karena mengaku belum menerima hak atas dana arisan yang menjadi hak mereka. Penggunaan jasa advokat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh dipandang sebagai bentuk permusuhan. Dan ia pun menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih mengedepankan penyelesaian secara damai dengan mengutamakan itikad baik dari seluruh pihak. Dan masih dari Kabupaten Pinerang, saudara, bahwa maling motor terekam CCTV saat beraksi di Indekos Pinerang. Saudara, seorang pria maling sepeda motor di Indekos Kabupaten Pinerang terekam kamera pengawas atau CCTV di lokasi. Polisi kini mengusut kasus tersebut usai menerima laporan korban. Kasat Reskrim Polres Pinerang AKP Ananda Gunawan mengatakan bahwa kasus pencurian itu terjadi di Jalan Kancil, Kelurahan Macorawali, Kecamatan Watang Sawito pada Selasa 4 Agustus sekitar pukul 2.39 WITA. Pelaku menggasak motor Yamaha Xeon JT125 warna hitam yang diparkir korban di depan kamar kosnya. Korban sempat berupaya mencari motornya di sekitar Indekos, namun tidak menemukannya. Korban selanjutnya meminta rekaman CCTV kepada pemilik Indekos. Dari rekaman tersebut terlihat seorang pria yang belum diketahui identitasnya mendorong sepeda motor keluar dari pekarangan Indekos sebelum melarikan diri. Dan setelah memastikan motor dicuri, korban melapor ke Mapolres Pinerang. Polisi kemudian mengumpulkan barang bukti termasuk rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 8 juta rupiah. Polisi masih memburu pelaku dan mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut. Dan dalam rekaman CCTV yang beredar, terlihat seorang pria mengendap-endap di depan kosan sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Dan setelah memastikan situasi sepi dan tidak ada orang, pria tersebut kemudian mendorong salah satu motor yang sedang terparkir. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah paket komersial. Dan setelah itu saya, Katrina Bahrudin, akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinerang.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut.

0: Kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal namanya Besti yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Andor, Pasar Sentar Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang, Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui radio online kami di www.susiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinderang. Sekarang saya akan beralih ke kabupaten lainnya juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya di Aceh Tapareng. Dan kali ini saudara kita ke Kabupaten Sidrap bahwa 8.482 ASN di Sidrap diminta beralih ke beraik gas 5,5 kg karena gas melon untuk warga. Saudara, sebanyak 8.482 aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Sidrap diinstruksikan beralih ke beraik gas 5,5 kg. Data per 1 Juli 2026 dari total ASN Sidrap, 3.817 orang berstatus pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K sebanyak 4.665 orang.

0: Dinas Perdagangan Sidrap bekerja sama dengan My Pertamina menggelar program penukaran tabung LPG bagi ASN dan masyarakat umum dengan harga lebih terjangkau. Program tersebut berlangsung di halaman kantor SKPD, Kelurahan Batu Lapa, Kecamatan Watangpulu, Kabupaten Sidrap pada Rabu 5 Agustus kemarin. Dan di lokasi, terpantau terlihat sejumlah ASN menukarkan tabung LPG bersubsidi mereka. Dalam program itu, 3 tabung LPG 3 kg atau gas melon dapat ditukarkan dengan 1 tabung brek gas 5,5 kg seharga Rp100.000. Sementara, tabung gas biru juga dapat ditukar menjadi brek gas 12 kg dengan biaya Rp200.000. Harga normalnya berada di kisaran brek gas 5,5 kg, yakni Rp107.000 per tabung, dan brek gas 12 kg, Rp222.000 per tabung. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Sidrap Irwin Hatibu mengatakan, program ini bertujuan mendorong ASN beralih menggunakan LPG non-subsidi agar distribusi gas melon lebih tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak. Langkah itu dilakukan karena melihat situasi dan kondisi masyarakat saat ini, khususnya para petani yang tengah kesulitan mendapatkan air. Erwin pun menjelaskan kebutuhan LPG di Sidrap meningkat dalam beberapa waktu terakhir seiring tingginya aktivitas pompanisasi areal persawahan pada musim kemarau. Banyak petani memanfaatkan gas sebagai bahan bakar pompa air sehingga permintaan LPG ikut melonjak. Melihat kondisi tersebut, Bupati Sidrap Syahrudin Alrif meminta Dinas Perdagangan menjalin kerjasama dengan My Pertamina untuk memperluas penggunaan LPG non-subsidi, terutama di kalangan ASN. Dan selain itu, pemerintah Kabupaten Sidrap juga telah menerapkan pemanfaatan brek gas 5,5 kg untuk pompanisasi sawah di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng. Program tersebut bahkan menjadi percontohan nasional dalam mendukung operasional pompa air bagi petani. Bupati Sidrap Syahrudin mengatakan bahwa kebijakan tersebut bertujuan meringankan beban petani yang terdampak pada musim kemarau dan juga kekeringan. Dan semoga sawah-sawah yang tadinya sudah mulai kering menjadi tidak kering lagi karena sudah dapat bantuan dari pemerintah. Melalui skema tersebut, pemerintah berharap persoalan kelangkaan LPG di Kabupaten Sidrap dapat diatasi secara bertahap. Dengan demikian, kebutuhan gas untuk rumah tangga tetap terpenuhi, sementara pasokan energi bagi petani untuk pompanisasi sawah juga terjamin, sehingga produktivitas pertanian dapat terus dijaga di tengah musim kemarau. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan semangat untuk Anda yang akan segera menuju ke tempat tugasnya hari ini. Semua saja tiba dengan selamat dan tak terasa satu pun dari diri Anda. Dan terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi.

0: jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program otodebit melalui

0: melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sebuah lagu untuk kalian yang masih bimbang ketika sudah selesai dengan cerita lama kalian, karena mungkin menyesal dan lain sebagainya.